sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Yeay, teman berdua masih bersama aku Vini di sini dan masih seru-seruan juga bareng dengan kita dengan berbagai hiburan yang pastinya akan menghibur kamu di pagi hari ini. Aku lihat cuaca di luar semakin cerah, semoga memperlancar aktivitas kamu buat kamu yang mau berpergian tapi antus bawa payung lah ya, di tas atau di motor ya, jas hujan biar enggak hujan aja sih kalau misalnya tiba-tiba hujan. Buat kamu yang jam segini udah selesai apel, jangan sampai lupa makan pagi juga. Yang masih di perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Aku doakan kamu sampai di tempat tujuan kamu masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Aku masih update informasi buat kamu di Kita Indonesia, spesial banget sampai jam 10 pagi ya waktu Indonesia Timur. Nanti jam 10 sampai jam 11 seperti biasa ada produk hit list. Buat kamu yang mau nge-request juga boleh ya. Seperti biasa, langsung aja di Instagram kita, di WhatsApp kita, kemudian juga di live chat juga boleh ya. Komen sebanyak-banyaknya lagu favorit kamu yang bakal aku putar, karena biasanya nanti di hari Sabtu untuk Produ Top 20 bakal kita masukin lagu-lagu yang sering diputar di sepanjang minggunya ya. Oke, setelah ini aku bakal hadirkan dulu Puaskah dari Badai Romantic Project.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu

Kaum Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri, menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manusia mengiris, hangat nan menyayat, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang tak

berdegup mereduk saat kau bilang cukup. Tersisih atas jemu, teralih tanpa temu. Menjadi jeruji di lenyapnya janji sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian. Menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

0: Sebelum esok menyingsing dan kita semakin asing, sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

0: teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dari Dukun.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: To the rhythm. Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
8: Info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, kita update dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi Indonesia pada Senin hari ini 3 Agustus 2026. Untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Jayapura dan Jayawijaya berawan, Sorong, Manokwari dan Merauke berawan tebal, sedangkan Ambon dan Nabire hujan dengan intensitas ringan.
7: Info Pro 2.
8: Informasi selanjutnya, Timnas Voli Putri Indonesia mengalahkan Filipina 3-1 pada laga terakhir putaran pertama C5 Cup Putri 2026 ya. Dan kemenangan itu juga menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sementara dengan koleksi 3 poin. Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum mengembalikan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya, di mana skuad merah putih merebut set kedua, ketiga dan keempat dengan skor 25-19, 25-22 dan 25-16. Dan informasi terakhir kita update dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut juga dilayangkan menyusul temuan konten promosi oleh YouTube. Salah satu YouTuber di dalam promosinya juga diduga melibatkan anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Dijelaskan surat teguran ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan peraturan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang merujuk pada peraturan Menteri Komunikasi dan juga Informatika nomor 5 tahun 2020 beserta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui surat tersebut, Komdigi juga meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan juga penindakan terhadap konten yang dimaksud serta menyampaikan klarifikasi. Komdigi juga diungkapkan akan memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Demikianlah Info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.
7: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Oke, teman Pro 2 teh hijau ya dari Tulus. Nah, lagu terbaru dari Tulus ini juga punya makna yang dalam ya, teman Pro 2. Karena teh hijau bercerita tentang fase ketika seseorang merasa hampa, kehilangan semangat, namun juga perlahan belajar menerima dan juga bangkit nih, teman Pro 2. Yep. Semoga lagu ini bisa jadi teman ya untuk siapapun yang sedang menjalani prosesnya. Aduh, sebenarnya waktu dia merilis lagunya Teh Hijau ini, aku pikir dia menggambarkan ya kepribadian orang yang suka sama teh hijau ya, atau matcha gitu ya. Tapi dibalik setiap lirik yang diangkat menjadi sebuah lagu yang keren ya dari Tulus, itu juga pasti punya makna yang tersirat bagi setiap pecinta musik Indonesia. Aduh, keren banget. Jadi feel-nya juga dapat, kemudian apa ya kalau menurutku ya, maknanya juga sampai gitu ya. Dan FYI teman Pro 2, lagu Teh Hijau ini juga udah ditonton lebih dari 14,6 juta di YouTube nya Tulus ya, untuk official lirik video. Untuk official music video udah ditonton sekitar 2,3 juta views di YouTube resminya. Keren. Ini juga menjadi pembuka ya kalau menurutku ya, untuk Pro 2 hit list kita di pagi menjelang siang ini, teman Pro 2. Jadi seperti biasa, buat kamu yang mau nge-request lagu pop Indonesia, bakal aku puterin selama kurang lebih 1 jam bareng aku sebelum aku pulang nanti, teman. Yang mau langsung aja di WhatsApp kita, langsung aja di Instagram kita, langsung aja di live chatnya RR Digital, aku hadir semua di sana untuk membacakan requestan kalian spesial untuk lagu Indonesia ya. Yang banyak request pastinya kita bakal rangkum untuk Pro 2, Pro 2 Top 20 nanti di hari Sabtu nanti. Oke, bareng dengan aku nanti bakal aku bacain requestan kalian, tapi setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 FM. Setelah ini bakal aku hadirkan lagunya masing-masing dari Ernie Sakri.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan.

Dian Khalif dengan 2001 kali teman pro 2 ya, lagu yang dirilis juga untuk official lirik videonya kurang lebih bulan Mei tanggal 22 kemarin ya teman pro 2. Ini juga sukses mencuri perhatian pecinta musik Indonesia karena mungkin dari gaya Adrian nyanyi kali ya, vibesnya tuh kayak bikin kita itu jadi semangat aja. Tapi cara dia bawain, cara dia

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini di jam 11 banget. Ada yang masuk, ternyata udah masuk dari beberapa belas menit yang lalu. Tapi Bu Renoti, sorry ya, Kak siapa nih ya? Kak Mina ya, Kak Mina halo. Katanya mau nge-request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace ya. Salam buat kakaknya saja, semangat terus buat hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga kakakku. Thank you ya yang udah bergabung. Setelah ini bakal aku putar lagunya Sumpah Mati, dan aku juga sumpah buat kamu kalau kita bakal terus update informasi. Setelah ini bakal ada Kak Musin yang nemenin kamu. Terima kasih buat kebersamaannya. Aku juga sekaligus mau pamit ya dari ruang dengar teman Pro 2. Tetap jadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu.

0: bagi teman perdua ada Olivia Rodrigo dengan The Cure, teman perdua beberapa lagu mancanegara yang kamu request. Masih terus aku hadirkan sampai nanti di jam 12 teman perdua. Berikutnya ada Sabrina Carpenter yang host tour, tapi kita dengarkan dulu Need Your Love dari One Republic.
1: Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang bulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Taman Rodua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Teman Pro2 pernah akan terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Baik teman perlu aku punya informasi menarik siang hari ini dari Ariana Grande yang katanya mundur dari pementasan teater di London dan penyanyi dengan piala Grammy 3 ya, diwartakan mundur dari pementasan West End di London bertajuk Sunday in the Park with George. Arahan Marian Elliot dan pengambilan waktu istirahat seusai tur konsernya itu Internal Sunshine yang berakhir teman Pro 2. Ini berhasil dari deadline yang mewartakan pada hari Minggu. Ariana mengatakan bahwa dia berharap menyelesaikan tur konser itu dengan kondisi yang sehat serta bahagia sebelum akhirnya mengambil istirahat yang layak dari pekerjaannya. Dan pengumuman ini muncul setelah Ariana Grande merilis video musik Petal, sebuah lagu dari album studio ke-8 yang baru rilis beberapa hari kemarin. Dan rencana pementasan drama musikal Sunday in the Park with George telah diumumkan sejak Desember tahun lalu.

0: 见。
1: Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terarus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
3: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
2: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
3: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
2: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
3: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
2: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
3: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
2: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

aman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Baik teman, perlu kita update informasi dari dunia hiburan ini. Film Spider-Man yang lagi tayang di bioskop memecahkan rekor teman Pro 2. Film yang dibintangi oleh Zendaya dan juga Tom Holland ini raih pencapaian mengagumkan pada akhir pekan pembukaan di Amerika Utara. Dari laman The Hollywood Reporter pada hari Sabtu waktu setempat melaporkan bahwa film ini berhasil meraup 160 juta dolar Amerika Serikat pada hari Jumat dari 1.447 layar di Amerika Utara, termasuk penayangan perdana pada hari Kamis, teman berdua. Hingga akhir pekan ini, film yang menandai penampilan utama terakhir sang bintang yakni Tom Holland ini diproyeksikan mampu mencapai 325 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaan. Film ini juga berpotensi melampaui film Avengers Endgame dengan torehan 357 juta dolar Amerika Serikat di AS sendiri dan 1,2 miliar dolar Amerika Serikat secara global pada 2019. Sementara itu secara awal pembukaan film ini melampaui, maksud kami film ini melampaui pendapatan Avengers Endgame yakni sebesar 156,7 juta dolar Amerika Serikat. Dan Spider-Man juga meraup pendapatan luar biasa sebesar 72 juta dolar Amerika Serikat dari penayangan perdana hari Kamis lalu, yang mencetak rekor pendapatan penayangan perdana mengalahkan pendapatan in-game sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat. Aku yakin sih teman Pro 2 ya, Spider-Man bisa mengukuhkan sebagai salah satu film paling laris ya pekan ini teman Pro 2. Dan walaupun ada isu boykot ya dari beberapa komunitas di dunia terhadap film ini, tapi nyatanya film ini masih disukai karena memang film Marvel begitulah teman berdua, benar-benar disukai. Oke, nanti aku balik lagi, jangan ganti station kamu, tetap dengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Nah teman Pro2, informasi olahraga, petenis ganda putri Indonesia Aldila Suciali menjuarai nomor ganda Women Tennis Association atau WTA 500 MUBA dalam DC Open 2016 di Washington, Amerika Serikat. Berpasangan dengan petenis Selandia Baru Erin Rotlife, Aldila mengalahkan Andreja Klepac dari Slovenia dan Makoto Ninomiya dari Jepang 2-1 langsung 6-4, 6-1 pada partai final. Gelar tersebut menjadi trofi WTA ke-8 dalam karir Aldila di nomor ganda sekaligus gelar kedua bersama Rotlife pada musim 2026.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen menyenangkan berikutnya.

Perundu FM teman terbaik kamu, ada Nuka dengan masa ini nanti dan masa indah lainnya. Ini kabar gembira juga datang dari turnamen bulu tangkis Thai Open 2026, Taipei Open maksudnya ya. Ini bulu tangkis ganda putra Indonesia Leo Roli Karnano dan Jordan Martin mengamankan gelar juara Taipei Open dalam babak final yang berlangsung di Taipei Arena. Leo Daniel menumbangkan ganda Malaysia Aaron Sia dan Aaron Tai 2 game langsung 23-21 dan 24-19. Dengan gelar yang diraih Leo Daniel juga membuat tim bulu tangkis Indonesia pulang ke tanah air tidak dengan membawa tangan kosong. Sebelumnya tidak ada satu klub Indonesia di sektor lain kecuali ganda putra yang mampu melangkah hingga ke babak final pada turnamen BF World Tour Super 300 ini.

0: piye?
1: Mesti lihat padi di sana tu. Toding akan tumbuh paling bagus sih.
0: Iyo wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
1: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Sem perlu katong pi bali bars-bars impor ka bars apa tu?
0: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
1: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: to talk about.
1: Prodo FM teman terbaik kamu. Kita ke ATP teman Pro 2. Alexander Zverev melihat persaingannya dengan Jannik Sinner dalam perebutan posisi petenis nomor 1 dunia masih berpeluang terbuka hingga akhir musim 2006, meski petenis Italia itu masih memimpin klasemen ATP teman Pro 2. Jelang penampilannya pada ATP Masters 1000 di Montreal, Zverev mengatakan posisi puncak peringkat dunia merupakan salah satu target yang ingin dicapainya setelah sukses meraih gelar di Grand Slam perdana di Roland Garros teman Pro 2. Meski demikian, petenis Jerman itu menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terlalu terpaku pada peringkat. Saat ini Sinner masih memimpin ATP dengan koleksi 13.450 poin, sementara Zverev mengekor di posisi kedua dengan 8.480 poin. Namun dalam klasemen ATP Lefresh Turin yang menghitung poin yang dikumpulkan sepanjang musim berjalan, selisih keduanya hanya 1.410 poin. Dengan sekitar 3,5 bulan kompetisi yang masih tersisa, persaingan menuju posisi teratas masih diperkirakan akan berlangsung ketat. Wah, berarti Carlos Alcaraz sekarang nasibnya gimana nih teman perdua? Kemarin-kemarin kan dia masih menempati ini ya posisi pertama ketika menang di Australia Open teman perdua. Aku termasuk yang mengidolakan Alcaraz ya, Carlos Alcaraz. Oke, nanti aku balik lagi tetap mendengarkan Perdua FM teman terbaik kamu.

0: tinggal lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Kita dengar orang cerita hujan jua bisa marah.
1: Iyo Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan jua bisa marah?
1: Begini Ade, hujan tu dia marah. Kalau orang ditinggi berkantongi, sengrawa di lingkungan, terus dong buang sampah tak ruang, lalu dong tabang pohon sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor, begitu aja.

Prude FM teman terbaik kamu. Yes, sebelumnya ada Maria Jeklau dengan Pulanglah Teman Prude. Kita beri dari dunia hiburan untuk kamu siang hari ini. Nah, ini buat teman-teman yang dulu mungkin nonton Dorindro Casino, tahu dong ya tentang Biding Boneng, teman Prude. Nah, aktor senior ini dikabarkan meninggal hari ini, teman Prude. Aktor sekaligus kemudian tanah air Zainal Abidin alias Diding Boneng dikabarkan meninggal dunia pada hari ini dalam usia 76 tahun. Kabar duka Diding tidak terkonfirmasi dari unggahan media sosial Instagram resmi Sanggar Perkasa selaku sanggar tempat seniman senior itu mengajar. Sanggar Perkasa juga mengungkapkan rasa terima kasih atas ilmu, pengalaman, semangat dan inspirasi yang telah diberikan Diding serta dedikasinya dan berbagai pengetahuan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan kenangan mereka, teman Prude. Sebelumnya Diding Boneng dikabarkan sempat menjalani perawatan intensif akibat penyakit asma yang dideritanya, dan aktor Diding Boneng sendiri lahir pada 3 Maret 1950 dan dikenal luas ya di industri hiburan tanah air lewat karirnya dengan pentas di teater hingga bermain peran di berbagai penampilan film termasuk Wargob DKI, teman Prude. Ya benar ya, Warkop dia kayaknya dia jadi Hansip itu ya. Yang dia orang gila gitu loh. Kemudian juga ternyata dia juga tampil di film Badaruhi di Desa Penari yang rilis tahun 2024 kemarin. Oke, aku nanti balik lagi teman Prude, tetap dengarkan Prude FM.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita update informasi dan sudah hiburan lainnya, teman Prodo. Ini grup The Lucky Pop Red Velvet akan kembali merilis mini album atau action EP Action Play yang bertajuk Velvet Summer. Menetap peran dari Yonhap pas M Entertainment selaku agensi mengkonfirmasi bahwa Red Velvet akan segera comeback dalam konferensi lagi dengan formasi lengkap dan akan merilis EP bertajuk Velvet Summer dengan lagu tema Surfing Boy. Dalam pernyataan yang rilis menjelang peluncuran album, Red Velvet menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar Red Velvet atas kesabaran mereka menanti selama lebih dari 2 tahun sejak karya terakhir mereka rilis.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran.

maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu ada Ziva Maglutia dengan kata-kata teman Pro 2. Masih dari dunia hiburan teman Pro 2. Nah, buat generasi 90-an mungkin sangat familiar dengan Kahitna. Mungkin sampai sekarang juga teman Pro 2 ya, Kahitna menjadi salah satu grup musik paling konsisten teman Pro 2. Nah, ini penggemar musik Kahitna, Soulmates menyelenggarakan acara kumpul penggemar di Jakarta pada minggu dengan konsep intim untuk merayakan 40 tahun perjalanan Kahitna di industri musik. Wah, 40 tahun. Luar biasa. Berarti Kahitna terbentuk sebelum aku lahir juga teman Pro 2. Nah, kegiatan ini menjadi ruang temu bagi para penggemar untuk merayakan perjalanan musik grup tersebut sekaligus mempererat kebersamaan antara sesama penggemar. Acara kumpul penggemar yang mendapat dukungan dari musikus studio ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut konsep 40 tahun Kahitna yang akan digelar nanti pada 5 September 2020 di Nais Pantai Indah Kapuk teman Pro 2. Nah, acara ini diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari kuis tebak lagu Kahitna hingga loka karya pembuatan perwayangan hingga sesi karaoke lagu-lagu Kahitna. Oke, sang vokalis Hedi Yunis mengatakan bahwa pertemuan dengan Soulmate rutin dilakukan untuk menjaga kedekatan dengan para penggemar yang tersedia mengikuti perjalanan Kahitna selama puluhan tahun.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

0: 年一辈子的一波多多。
1: Baik tuan perlu kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Gubernur Maluku Hendrik Laweriza mengajak gerakan generasi muda sama suruh atau gemas menjadi organisasi kepemudaan yang mampu membina karakter, memperkuat persatuan, serta melahirkan generasi muda yang berintegrasi dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Pata, saat pelantikan pengurus GEMAS pada periode 2006-2009 di Aula Universitas Trilogi Jakarta pada minggu kemarin. Gubernur menegaskan GEMAS harus menjadi wadah yang mampu menggerakkan potensi generasi muda, memperkuat persatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Organisasi kepemudaan ini juga diharapkan mampu menjadi ruang pembinaan kepemimpinan, karakter dan pengabdian tanpa membedakan latar belakang.
0: Info Pro 2, Info Pro 2.
1: Informasi lainnya teman perdua ini, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa 2. Kapal tersebut mengalami kebakaran di perairan utara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur pada Minggu 2 Agustus. Dari Pelabuhan Kalianget Sumeneb, Menhub Dudi memastikan proses evakuasi berjalan lancar. Adapun proses evakuasi penumpang dan awak kapal yang dipimpin oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas masih berlangsung. Seluruh korban yang berhasil ditemukan rencananya akan dievakuasi dan dibawa ke Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
0: Info Pro 2, Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Chelsea resmi merekrut gelandang tim nasional Argentina Valentin Barco dari RC Stanborg dengan kontrak hingga 2033. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi rekrutmen terbaru skuad asuhan Xabi Alonso untuk menghadapi musim kompetisi 2006-2007. Klub mengumumkan penyelesaian transfer tersebut pada 3 Agustus hari ini. Barco dijadwalkan bergabung bersama Chelsea dalam rangkaian pramusim sebelum mengawali musim baru. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Merdu FM, teman terbaik kamu. Merdu.
1: Aduh, mana pelit tama? Kita main akan game nih kalah taruh sih. Sebagaimana ini? Kita suka lah paling banyak nih. Kita sampai su ambil pinjol perbarmai akan game nih, mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Beta simpau mau ganti akan uang-uang nih bagaimana?
2: Makanya, sup akan judi online tujuh tamangi.

Hari Hulu, Papa Mama Pempasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAP, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAP dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

Pro 2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Nah, teman berdua, antrian kendaraan roda 2 maupun roda 4 membludak di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Masohi yang berlokasi di Kelurahan Namasina, Kota Masohi, Maluku Tengah. Dan kejadian ini terjadi pada hari Senin waktu subuh, di mana kendaraan roda 4 mendominasi ruas jalan di sekitar SPBU. Kemacetan tak terhindarkan juga terjadi sejak subuh hingga pagi tadi dan menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Antrian membludak duka akibat kelangkaan BBM subsidi jenis solar dan Pertalite. Kondisi ini berlangsung cukup lama, di mana kendaraan harus mengantri berjam-jam untuk memperoleh BBM. Kejadian tersebut dibagikan oleh pengendara di media sosial Facebook dan mencuatkan sorotan dari berbagai pihak. Yang menjadi sorotan masyarakat adalah dugaan bahwa antrian pengisian didominasi kendaraan Batap. Sejumlah warga menduga adanya kerjasama antara oknum petugas. Oke, nanti dicari tahu teman berdua ya kebenarannya. Masyarakat sendiri mendesak pihak pengelola SPBU, Pertamina serta aparat berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran Pertalite di SPBU batas kota Masohi. Warga berharap tidak ada perlakuan khusus maupun praktik yang merugikan masyarakat umum.

dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Nah, satu informasi lagi teman Proni, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung pengembangan atlet daerah. Komitmen ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Menurut olahraga menjadi investasi penting untuk mencetak sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berdaya saing. Olehnya itu Pemprov Maluku terus mendorong pembinaan atlet sejak usia dini melalui penguatan ekosistem olahraga di daerah guna melahirkan atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Maluku dan Indonesia.

0: kamu kenapa toleransi antar umat beragama itu penting banget sekarang?
1: Karena kita hidup berdampingan. Nah, kalau kita saling menghargai, lingkungan jadi aman, nyaman, dan tidak gampang terpecah.
0: Betul. Nah, perbedaan agama seharusnya bukan alasan buat saling jauh, tapi jadi kesempatan untuk kita belajar saling memahami.
1: Aku setuju. Kalau hal kecil seperti menghormati teman yang sedang ibadah atau menjaga ucapan juga termasuk bentuk toleransi.
0: Kalau masyarakat kita hidup rukun, orang bisa fokus belajar, fokus bekerja dan berkembang tanpa konflik.
1: Nah, dari situ bisa tercipta masyarakat yang adil dan makmur, karena semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk maju.
0: Jadi Sin, intinya toleransi bukan cuma slogan, tapi harus dimulai dari sikap kita sehari-hari.
1: Beda keyakinan, tetap satu tujuan, hidup damai dan saling mendukung.

0: Wih, Alif buku pikir kimia nih, kok makin rame sih, Cik?
1: Iya, betul. Tau sing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta cita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Saku kasih katung lo hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sih, Lete. Satu, dua, tiga.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

FM teman terbaik kamu ada senandika dengan Tak Berdaya teman pro 2 jam 4 lebih 5 menit teman pro 2 jam 4 sore di luar panas, tadi sempat hujan juga, jadi udah kayak 2 hari ini teman pro 2 kota Ambon tuh hujan gerimis mendung panas lagi, hujan gerimis mendung panas lagi, hujan gerimis mendung panas lagi, jadi kayak siklusnya tuh puter-puter itu aja teman pro 2. Yang penting bersyukur ya, jangan banyak mengeluh. Oke, bodoh, ini kita sudah tanggal 3 Agustus teman pro 2. Kalau kamu jalan di kompleks rumah kamu, di mall misalnya, di jalan utama yang banyak perkantoran, kamu mungkin sudah melihat ya banyak umbul-umbul yang berornamenkan 17 Agustus ya, yang bertemakan kemerdekaan ya, banyak umbul-umbul yang dipasang, bendera depan rumah juga sudah naik. Kemudian apalagi beberapa orang kemarin sudah, kemarin itu ada apa ya, kebetulan pas hari Sabtu itu kan tanggal hari Sabtu ya, tanggal 1 Agustus hari Sabtu, saya sempat jogging di lapangan Merdeka. Nah di lapangan itu pas ada acara teman pro 2, kayaknya semacam memperingati hari kemerdekaan, jelang hari kemerdekaan mereka melakukan apa ya, jalan santai dari pemerintah, kemudian melibatkan banyak OPD dan juga kantor-kantor pemerintah teman pro 2. Aku lihat seru sih ya. Aku tuh nunggu itu pas makan gratis ya. Tapi aku tidak tahu ya apakah ada tidak, sebelum acara selesai aku sudah pulang karena joggingnya kemarin jam berapa ya, sekitaran jam 7 teman pro 2, mereka jam 8, sebelum jam 7 aku sampai lapangan mereka, dekat jam 8 aku udah balik ya, karena ada urusan yang harus diselesaikan teman pro 2, yang penting bisa olahraga. Jadi intinya adalah apa harapan kamu selama Agustus ini, karena Indonesia sudah mencapai umur 81 tahun sejak kemerdekaan tahun 1945 nanti di tanggal 17. Mohon harapannya yang bagus-bagus ya, biar Indonesia tetap baik ya, walaupun mungkin kita tahu ya banyak masalah, banyak ini, banyak protes, banyak kita, mudah-mudahan kita menjadi negara yang lebih baik. Amin. Yes, terutama ekonominya ya. Oke, ini satu lagu dari Sal Priadi, spesial buat kamu, lagunya ya cukup enak lah ya, buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa doa adalah salah satu senjata yang baik ya untuk kita semua. Amin.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Pro2 FM teman terbaik kamu, ada salah apa aku dari Fajar Nur teman Pro2. Nanti di jam 5 kita bakal gabung bareng teman-teman di Pro2 Ternate ya, teman Pro2 akan ada survei berjaringan ya, kurang lebih 1 jam, dan juga nanti bakal gabung ada teman-teman dari RRI Somlaki ya sore hari ini. Aku masih hadir beberapa kabar menarik dari kota Ambon, Maluku tentunya teman Pro2 untuk kamu. Dari Maluku Tengah, 4 calon paskibraka malting di Gembleng selama beberapa hari teman Pro2, di mana sebanyak 40 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Maluku Tengah resmi mengikuti pendidikan dan latihan diklat sebagai persiapan menyambut upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para calon paskibraka merupakan peserta yang lulus dari proses seleksi ketat sejak Februari 2006. Selama 17 hari ke depan mereka akan digembleng oleh pelatih dari Kodim 1502 Masohi, personel Polres Maluku Tengah serta Purna Paskibraka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Tengah Johannes Noya mengatakan bahwa seleksi diawali dengan pendaftaran yang diikuti sebanyak 306 peserta. Sebanyak 100 peserta guru dalam tahap administrasi, selanjutnya 206 peserta mengikuti serangkaian seleksi meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes kesehatan prade, tes kesehatan jasmani, hingga penilaian kepribadian. Nah, jadi agak susah ya. Cukup ini ya, cukup selektif juga ya kalau mau jadi paskibraka. Kalau kemarin kan aku pas habis jogging, itu aku lihat beberapa anak SMA tuh, mereka baris sampai di depan kantor gubernur. Mungkin mereka lagi mau persiapan buat latihan 17-an kali ya teman Pro2. Oke.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Nah teman perdua, satu informasi lagi nih, siswa SMA Kristen YP KPM Ambon Sydney Allegra Matita Putih mengharumkan nama Maluku di kaca internasional setelah berhasil meraih 2 medali dalam ajang International Robotics Competition yang berlangsung di International Islamic University of Malaysia di Selangor, Malaysia. Dilansir dari akun Instagram Mangente Maluku, ini berhasil meraih silver medal per kategori coding mission dan bronze medal per kategori creative MRT dalam kompetisi yang digelar pada hari Sabtu kemarin. Ajang tersebut diikuti peserta dari berbagai negara yang berkompetisi dalam bidang robotika, pemrograman, dan juga inovasi teknologi. Dan keberhasilan tersebut menjadi pencapaian membanggakan tidak hanya bagi SMAS Kristen YP KPM Ambon, tapi juga bagi Provinsi Maluku. Dan prestasi ini menunjukkan bahwa pelajar asal daerah mampu bersaing dengan berbagai peserta di beberapa negara memiliki kemampuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.

Perdu FM teman terbaik, kamu ada memberikan Prince Man lagi dengan laguku. Kita sudah di akhir perjumpaan nih teman Perdu. Aku pamit, tapi sebelumnya kita akan gabung dengan teman-teman di Perdu Alternatif. Ada Sore Ceria Berjaringan. Nanti Perdu Amun bakal balik lagi di jam 6 sore. Semoga apa yang aku dirikan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di sore hari ini. Tetap dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: kata Yi. Nah, ini yang akan jadi teman ngobrol aku. Karena sekarang kita udah di bulan Agustus, aku sama Farah bakal ngobrolin serba-serbi dari bulan kemerdekaan. Bener?
1: Iya, betul.
0: Farah, tapi sebelumnya mungkin kamu bisa kenalin diri dulu ke teman Pradue kita. Karena kebetulan Farah ini tuh adalah mahasiswa dari IAIN. Semester berapa?
2: Semester 6. Aku semester 6 masuk 7 sih sekarang.
0: Nah, kamu jurusan apa?
2: Aku jurusan komunikasi dan penyiaran Islam.
0: Jadi Farah ini tuh kebetulan lagi magang di tempat aku di kantor RRI Ternate. Nanti totalnya berapa lama?
2: Satu bulan lebih sih.
0: Lebih ya?
2: Iya. Ini adalah minggu terakhir kita.
0: Wah, wow, minggu terakhirnya langsung aku bawa jalan-jalan ke Korwil. Farah, apa yang mungkin sebelum kita ngomongin soal serba-serbi bulan kemerdekaan gitu ya, aku pengen kamu bisa cerita dulu serba-serbi dari perkuliahan kamu untuk teman Pro2 yang lagi dengerin kita.
2: Oke, halo teman-teman Pro2, sekarang aku adalah mahasiswi magang ya, seperti yang Katri bilang. Dan aku sekarang semester 7, dan mungkin yang kita tahu bahwa semester 7 adalah semester yang sangat-sangat pusing juga ya. Karena memang aku sekarang lagi penyusunan proposal. Jadi memang kayak agak, waduh, menguji.
0: Tapi biasanya kalau proposal kan udah ada judulnya?
2: Iya, ada judul.
0: Kamu ngambil apa?
2: Aku tentang remaja dari keluarga broken home.
0: Oh,
2: iya, sangat dalam.
0: Aku tiba-tiba langsung melo.
2: Waduh. Ya, aku angkat tentang itu. Dan memang sekarang dalam tahap penyusunan sih, Kak.
0: Oke.
2: Apa ya, di kuliah mungkin aku enjoy, tapi mungkin apa ya, punya tantangan tersendiri sih, mulai dari kesehatannya kita, terus ya pergaulannya juga, itu memang harus dilihat baik-baik.
0: Bener sih, karena kita ada di 2026 yang semuanya makin dimudahkan dengan kecerdasan buatan. Akses informasi, kemudian referensi juga semakin terbuka lebar. Tapi tantangannya juga ada banget gitu kan. Salah-salah langkah, salah klik bisa fatal banget. Betul. Gitu dampaknya. Dan aku juga balik lagi ke kamu dan teman-teman. Kamu totalannya ada berapa orang yang kemarin kesini?
2: 8 orang
0: gitu. Apa yang udah kamu dapetin dari sini?
2: Wow, sangat banyak ya. Sangat banyak sih, Kak. Kebetulan aku kan ditempatkan di bagian LPU ya, meja pelayanan ya. Itu sebenarnya yang pertama, aku dapat banyak sekali pelajaran. Salah satunya adalah ramah sih, kita harus ramah.
0: Karena pelayanan publik
2: sekali, memang harus senyum, harus ramah ke orang-orang yang datang, tamu-tamu yang datang. Jadi kayak memang satu sisi agak menguji aku, tapi di sisi lain kayak, oh ternyata happy juga ya senyum ke orang kayak gini ya gitu.
0: Oke. Soalnya aku juga sempat ada pertanyaan dari teman Pro2 yang kemarin juga sempat gabung di beberapa segmen siaran kita gitu kan. Kak, gimana sih buat bisa join jadi magang ya, untuk ke magang ke RRI gitu. Aku sudah sempat ngasih tahu ke teman-teman kalau Farah dan teman-teman ini kan secara kolektif kan dari kampus ya. Tapi kalau misalnya pun kamu punya ketertarikan untuk magang ke RRI secara personal, secara pribadi, mungkin nanti bisa ke kantor kita aja dulu buat nanya syarat ketentuannya, kalaupun magang mandiri kayak gimana gitu kan. Jadi seru ya?
2: Seru banget, kayak ketemu sama kakak-kakak yang wow.
0: Wow-nya nih apa nih?
2: Luar biasa maksudnya. Kayak bagus, kayak ngasih pelajaran juga.
0: Aku mikirnya kayak wow, menguji kesabaran gitu ya.
2: Enggak ya?
0: Enggak.
2: Aman lah ya.
0: Aku ketemu orang baru jadi kayak karena pada akhirnya kita ketemu orang baru tuh harusnya kita dapat insight baru dong.
2: Betul, kan?
0: Jadi teman Pro2, akhirnya Farah sedikit cerita mengenai pengalaman dia magang di Satker RRI Ternate. Dan kalau kamu punya ketertarikan yang sama, nanti bisa lah ya untuk kontak-kontak ke bagian PPID-nya kami. Tanya dulu rules-nya gimana, siapa tahu cocok datang ke rumah. Enggak kayak gitu ya?
2: Enggak ya?
0: Enggak dong.
2: Enggak,
0: ya. jadi kita balik lagi ke serba-serbi dari bulan kemerdekaan kita di Agustus ini. Karena pada akhirnya ketika selesai dan berganti bulan ke Agustus, itu kita udah mulai lihat tuh umbul-umbul terpasang, serba-serbi dari hari kemerdekaan udah bisa kita lihat. Aroma kemerdekaan itu juga udah tercium banget gitu kan. Dan Farah, kamu secara pribadi, aku yakin banget kamu punya pengalaman di rangkaian serba-serbi 17-an yang bisa kamu ceritain ke teman Pro 2.
2: Ya, aku punya pengalaman juga ya teman-teman Pro 2. Yang pertama mungkin aku sempat jadi panitia 17-an ya kak. Dan aku buat lomba bareng panitia-panitia yang lain. Terus kayak kita juga apa ya, kolaborasi bareng ibu-ibu PKK, terus pemuda-pemuda waktu itu. Soalnya waktu itu tuh aku pengabdiannya semester 3. Dan aku jadi panitia waktu itu. Jadi kayak anak yang baru masuk ya, mahasiswa yang memang baru masuk, terus langsung disuruh collab sama orang-orang kelurahan, itu sangat menantang bagi aku. Tapi seru sih, di satu sisi seru karena bukan hanya tentang apa ya, nilai 17-an tuh bukan hanya perihal kita belajar tentang kemerdekaannya kita, tentang kebangsaannya kita, tapi juga kebersamaan dan kekeluargaan yang ada di dalam situ.
0: Benar, apalagi kalau kita ketemu lingkungan baru gitu ya, dengan latar belakang aktivitas yang berbeda, budaya yang berbeda gitu. Itu kita diajarkan untuk bisa yang namanya toleransi.
2: Betul.
0: Nah, ngomongin soal Indonesia dengan keanekaragaman yang kita punya, Farah berasal dari?
2: Aku dari Tobelo.
0: Nah, Halmahera Utara.
2: Iya.
0: Aku juga punya banyak orang yang keluar masuk ke studio Pro 2 yang punya latar belakang yang berbeda juga. Dan aku yakin banget setiap dari kita yang datang itu kan dengan kebanggaan kita masing-masing ya. Kalau Halmahera Utara itu tahun Pro 2, aku mau ngasih gambaran aja buat yang ada di Ambon, di Tual, di Bula, di Somlaki. Kalau kalian ke Halmahera Utara, kalian akan mendapatkan banyak banget pantai yang berpasir putih.
2: Iya,
0: ada pemandian air panas yang sangat rekomendasi banget. Dan pastinya juga di Halmahera Utara itu sangat terkenal dengan Gunung Dokunonya,
2: Gunung
0: yang aktif setiap saat,
2: iya,
0: tanpa henti. Yang kalau kalian ke Tobelo, ke Halmahera Utara, ya jangan kaget kalau tiba-tiba ada hujan abu gitu.
2: Iya.
0: Karena itu adalah
2: saljunya
0: Halmahera Utara.
2: Aduh.
0: Dan Farah juga, kalau kita balik ke masa sekolahnya kamu deh.
2: Iya.
0: Yang paling kamu senangi dari keikutsertaan kamu di apa ya, di lomba-lomba lingkungan, yang paling kamu ingat apa tuh, yang memorable banget deh?
2: Aku apa ya, puisi sih kak.
0: Kamu bisa baca puisi?
2: Yeah.
0: Bisa nulis juga?
2: Bisa.
0: Oh, coba deh. Aku mau dong.
2: Waduh.
0: Dikit aja. Kayak tiba-tiba banget ya, tiba-tiba puisi ya.
2: Banget ya. Ya, puisi. Terus lomba nari juga.
0: Oke.
2: Apa ya, alhamdulillahnya mungkin karena dari rumah ya memang abi, papaku, itu kayak membebaskan untuk cobain banyak hal gitu.
0: Explore semuanya
2: gitu kan. Jadi memang puisi, nari gitu. Terus kalau olahraga ya, biasanya kan 17-an tuh pasti ada olahraga gitu kan.
0: Bener.
2: Bulu tangkis.
0: Oh iya.
2: Salah satu olahraga memang favorit.
0: Iya, favorit. Oh iya sih, bulu tangkis kan semuanya gerak ya.
2: Iya.
0: Aku mikirnya kayak main 5 menit aja di mos-mosan banget. Nah, teman Pro 2, karena tadi Farah udah ngasih tahu kalau salah satu yang paling dia senangnya adalah puisi. Aku mau nantangin dia, aku mau challenge dia. Dia harus banget bikin puisi satu paragraf tentang dia bangga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Tapi nanti setelah kita balik dari jeda lagu-lagu sore berikut ini.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id www.kemenkominfo.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dengan lengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Kita kembali lagi untuk obrolan aku ya, ada Tri Ismail dan juga ada
1: Farah.
0: Yes, tadi kita udah todongin Farah buat bikin puisi. Tapi boleh kan?
1: Boleh.
0: Gak apa-apa ya? Gak marah kan?
1: Gak apa-apa.
0: Tiba-tiba puisi soalnya.
1: Gak apa-apa, mana-mana.
0: Oke, teman-teman gue langsung aja kita bakal denger Farah bakal bacain puisi yang dar-dar-dar dadakan banget dia bikin langsung untuk kamu.
1: Oke, teman-teman Pro2, sorry ya kalau gak bagus.
0: Gak apa-apa.
1: Si perantau dari Halmahera. Di bawah bayang gunung Gamalama yang kokoh, aku berpijak di tanah rempah timur Indonesia, Maluku Utara. Sosok gadis yang datang dari bumi timur, Halmahera, kini berada di bawah naungan auditorium, menempuh sebuah ijazah yang menjadi impian dari orang tuanya. Berharap kembali dengan membawa sebuah titel yang membanggakan kedua orang tuanya. Aku, gadis Halmahera, datang bukan sekedar mencari ijazah, datang bukan sekedar mencari pelajaran, tapi datang untuk membawa kembali sebuah harapan untuk generasi-generasi kedepannya.
0: Wih, ini ditodong-todongnya tapi kok bagus banget. Aku gak mau kalah dong.
1: Okay,
0: tapi aku cuma punya pantun, gak apa-apa ya.
1: Pantun, boleh-boleh.
0: Aku minta kamu bantuin aku dong, cakepnya.
1: Oh, boleh.
0: Jangan lupa ya. Teman Pro2 yang lagi dengerin juga, jangan lupa cakepnya, tolong dibantu. Ke pasar membeli buah mangga.
1: Cakep.
0: Pulang membawa buah nggak melati.
1: Cakep.
0: Bangga menjadi warga negara Indonesia.
1: Cakep.
0: Bersatu menjaga negeri sejati.
1: Cakep. Yeay. Yeay.
0: Wow. Kayaknya aku cuma habis dipantun doang ya. Aduh. Pada akhirnya memang ketika kita punya ketertarikan secara lahiriah gitu ya, secara spontan uhui, kamu bisa ngelakuin itu karena emang kamu udah punya ketertarikan dari sananya tentang puisi gitu. Sejauh ini kamu ngelihat apa ya? Kamu ngelihat Indonesia tuh kayak gimana sih buat bisa kamu definisikan buat teman Pro2 kita?
1: Sejauh ini ya, Indonesia tuh menurut aku untuk sekarang ini sangat minim akan literasi untuk anak-anak, para remaja, untuk orang-orang yang memang harus menerima itu sangat minim bagi aku. Dan karena itu ya aku berharap bahwa orang-orang yang memang yang bisa untuk membuka kembali, menjalankan kembali tentang literasi itu tuh ya semoga apa ya, dibuka matanya lebar-lebar sih ya, kayak
0: bener banget.
1: Aku sangat berharap akan literasi itu.
0: Yes, karena ini bukan PR dari kamu aja, tapi kita semua tahun Pro2 gitu ya, aku, Farah, kita semuanya lagi ingin mendorong kesadaran untuk bisa membaca.
1: Betul, betul.
0: Ya, Pak, karena pada akhirnya ketika kita membaca itu bisa melatih fokus kita juga ya, dan selain menambah pengetahuan secara keseluruhan gitu Tom Pro2, dengan kamu mendengarkan kita di radio yang hanya bersifat sekali dengar aja, itu kan akhirnya intens untuk bisa mengasah kemampuan fokus kamu.
1: Betul.
0: Kemampuan mendengar kamu juga, dan akhirnya apa yang kamu dapetin dari radio pun itu bisa banget, Tom Pro2, bisa banget untuk menambah wawasan kamu, karena ketika seorang penyiar itu hadir sebagai sumber informasi kamu, sumber hiburan kamu, itu udah benar-benar difilter banget. Iya. Mungkin berbeda ya dengan literasi yang kamu dapetin di ruang digital.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Yang kadang kita karena saking minimnya literasi itu, kita banyak terkontaminasi dengan short video ya, yang hanya sepersekian detik bisa mengubah pola pikir kita gitu ya. Ketika kita memilih untuk lebih fokus pada hal yang offline, untuk membaca buku atau mungkin baca buku digital juga sekarang
1: ya,
0: banyak ya.
1: Banyak, sangat banyak.
0: Banyak banget referensinya, bisa kamu tanyain ke sekeliling kamu atau mungkin searching aja rekomendasi bacaan yang recommended untuk usia kamu.
1: Betul.
0: Gitu, biar terasa lah di mana ada keinginan untuk bisa membaca.
1: Betul sekali.
0: Jadi justru itu ya kayak kak, untuk maksudnya kayak sudah ada buku digital seharusnya mempermudah orang-orang untuk itu gitu sih.
2: Bener. Dan kalau kita balik lagi untuk serba-serbi di bulan kemerdekaan kita, yang paling pengen banget kamu jadikan sebagai lomba yang kamu ikutin tapi belum kesampaian sampai sekarang tuh lomba apa yang belum kesampaian untuk kamu ikuti?
0: Cerdas cermat.
2: Oh iya, yeah. Itu belum tuh.
0: Belum.
2: Tapi punya ketertarikan yang punya sangat besar.
0: Di situ aku.
2: Iya sih. Panjat tebing enggak?
0: Aduh iya. Aduh, kayaknya enggak deh.
2: Iya ya. Iya tapi kalau aku tuh makin kesini makin merhatiin. Biasanya kan rame banget kan panjat tebing kan. Tapi makin kesini kayak berasa kok makin sepi lomba panjat tebingnya, serba-serbi yang ikonik-ikonik gitu kan. Mungkin sekarang lebih banyak ke yang lucu-lucuan gitu ya. Tapi kalau untuk yang aku tanya ke teman produaku di Produa Ternate, ketika interaksi itu kita buka, teman-teman kalian lebih rekomendasikan jenis lomba yang mana nih yang bisa kita aplikasikan, entah itu yang bisa diaplikasikan ke komunitas atau mungkin ke tempat lingkungan tempat tinggal kita, atau bahkan kayak biasanya kan ada keluarga-keluarga besar yang memang sengaja memeriahkan 17 Agustus gitu kan, dengan lomba-lomba antar keluarga gitu. Ternyata banyak juga yang ngasih rekomendasi kayak coba deh kak bikin lomba balkia gitu kan, soalnya kan per kelompok dan kekompakannya diuji atau ini lomba sarung gitu kan, sarungan itu juga lucu-lucuan tuh tong berdua buat jadi referensi gitu kan. Tapi balik lagi bahwasanya ketika kita memeriahkan bulan kemerdekaan kita ini dengan lomba-lomba, esensi hidup sebagai warga negara Indonesia juga jangan sampai terlupakan. Karena dari lomba-lomba yang kita lakukan di lingkungan juga itu sebenarnya banyak pesan yang bisa kita ambil kan, dari kekompakan antar warga gitu. Tapi kalau di tempat tinggal kamu di Halmahera Utara, apa yang paling kamu ingat dari budayanya deh, yang kayak di sini di Ternate kan ada tuh yang namanya babari, kayak gotong royong gitu. Kalau di sana juga pasti ada dong yang gotong royongnya, atau mungkin budaya-budaya yang sekarang mungkin akhirnya perlahan ditinggalkan dan ingin diingatkan bahwa ayo kita masih punya loh.
0: Apa ya, kayak masak-masak bersama gitu loh.
2: Ah, itu kalau di sini kita bilangnya lilian gak sih?
0: Lilian. Kayak gitu. Terus apa ya, gotong royong sih.
2: Iya sih, itu jadi basic dari budaya Indonesia ya. Gotong royong tuh kayak Indonesia banget gitu ya. Tapi kalau sejauh ini di lingkungan kampus kamu gimana tuh untuk gotong royongnya deh?
0: Untuk sejauh ini masih berjalan ya, alhamdulillah, dan semoga budaya itu nggak pernah hilang deh, nggak hilang gitu. Kalau menjelang 17 Agustus ini, kami masih apa ya? Kalau aku pribadi belum dengar kayak nantinya mau buat apa gitu tuh belum, karena memang kalau aku fokusnya nanti di 17 Agustus tuh aku lagi KKN kan.
2: Oh kayak, iya.
0: Mungkin aku sama masyarakat
2: langsung terlibat aktif ya.
0: Iya.
2: Oke, tapi kalau aku lihat, mungkin teman Produa nggak lihat visualnya Farah ya, tapi kalau kamu kan tinggi nih, ini pernah ikut paskibraka gitu di jenjang sekolah?
0: Aku punya satu kisah ini. Jadi di sekolah aku tuh punya beberapa ekstrakurikuler ya waktu itu. Di tahun 2022, itu kan ada ekstrakurikuler pramuka, terus tahfizul Quran, terus sama pencak silat. Nah, ada dari apa ya, dari pihak paskibrakanya Halut waktu itu tuh datang memang ke sekolahku, terus diseleksi juga, terus pas aku tuh kepilih sama temanku. Tapi memang kenapa ya, aku lebih milih ke tahfizul Quran sih waktu itu, jadi kayak enggak fokus untuk paskibraka.
2: Karena kan kamu tinggi, aku mikirnya ini pasti setidaknya di SMA gitu. Tapi padahal kamu memilih untuk hafiz Qur'annya gitu. Dan yang pasti itu nomor 2. Mau itu dimanapun yang kamu pilih gitu ya, bidang apapun, selagi kamu benar-benar memilih dari hati dan kamu jalankan secara konsisten, itu pasti bakal ada hasilnya dong. Atau ada hasil baiknya gitu ya. Mau sekarang kamu pilihnya mungkin di olahraga basket, bola kaki, tenis, bulu tangkis dan lain sebagainya, ya yang penting kamu konsisten aja ya, gitu. Iya, karena konsisten itu pasti akan mengajarkan banyak hal, sangat banyak kesabaran. Karena kan nggak semua hasil itu akan kita dapetin hasil baik terus gitu, ada minusnya mungkin.
1: Iya, sangat sih kan.
2: Kamu pernah nggak sih kayak ngalamin hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu?
1: Oh iya, kemarin sih kan di Palu.
2: Ah, gimana tuh?
1: Tapi sebenarnya ini di balik itu semua aku mendapatkan apa ya? Aku biasa sebut kalau pelajaran berharga yang aku dapat tuh harta karun. Gitu, aku biasa sebut kayak gitu. Jadi waktu di Palu tuh aku kan ikut lomba ya kemarin ya. Aku mencoba untuk kayak ikhlaskan semuanya. Untuk kayak kalau misalnya hasil yang datang itu gak sesuai dengan ekspektasi kamu, berarti kamu gak bakalan sakit gitu. Nah secara tidak langsung bahwa terkadang orang-orang yang mengikuti lomba tuh mereka kayak okay, kita harus juara, pokoknya kita harus juara nih, udah datang jauh-jauh. Apalagi kemarin memang ada beberapa kalimat juga dari orang-orang deket aku kayak, kamu tuh datang dari Maluku Utara ke Sulawesi Tengah, itu pokoknya balik tuh harus ada
2: harus hasil gitu kan.
1: Udah disematin kata harus ya, gitu ya, kayak beban banget.
2: Wow, itu sangat waduh.
1: Tapi dibalik semua itu kayak aku juga menguatkan diri aku sih kak, kayak nggak semua hasil tuh bisa kita dapatkan gitu, nggak semua juara bisa kamu dapatkan ketika kamu mengikuti lomba. Bisa saja mungkin hasil atau harta karun yang kamu dapatkan tuh bukan juara 1, 2, 3-nya, tapi ngelatih diri kamu tentang sebesar apa kesabaran, seikhlas apa diri kamu, sekuat apa keyakinan kamu ke dia gitu sih. Jadi kemarin walaupun mungkin gak sesuai dengan ekspektasi aku, tapi aku gak sakit akan itu, okay. Karena sudah mengikhlaskan terlebih dahulu gitu sih.
2: Yes, pada akhirnya kemungkinan terburuk bukannya kita overthinking, tapi ketika kita sedia payung sebelum hujan.
1: Betul.
2: Itu lebih enggak basah kuyup gitu ibaratnya.
1: Iya, betul.
2: Walaupun mungkin akan basah, tapi ya setidaknya di area yang bisa kita keringin, kaki ke gitu kan. Dan mungkin teman berdua juga punya pengalaman yang lain mengenai satu perjalanan ya, entah itu di dunia pendidikan, pekerjaan, dimanapun gitu ya. Semoga kalian bisa mengambil semua hal baik dari yang kalian lalui tahun kedua dan tumbuh menjadi sosok yang bisa dibanggakan,
1: yeah.
2: Bahkan membanggakan diri sendiri juga menjadi hal yang penting, bukannya sombong ya, tapi
1: sombong.
2: Itu menjadi stimulus baik buat pola pikir kedepannya gitu, apalagi benar, kamu sebagai generasi masa depan Indonesia gitu ya. Kita punya harapan besar mengenai Indonesia emas, dari itu semuanya ya menjadi cikal bakal dari langkah kita hari ini, teman-teman juga. Dan aku pengen banget Farah juga bisa ngasih apa ya, ya sedikit pesan lah buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang juga duduk di bangku semester akhir kuliahnya, dengan semua persiapan untuk skripsi, untuk tantangan di lingkungan sosialnya masing-masing, apa yang pengen kamu sampaikan ke mereka?
1: Pesan aku teman-teman semua, teman-teman Pro2, pokoknya untuk kamu yang sekarang ya, sekarang lagi menghadapi tantangan yang mungkin dianggap berat, sebenarnya itu tuh datang bukan untuk semena-mena menguji kita, tapi datang untuk sebagai guru buat kita. Karena terkadang kita tuh melihat sebuah tantangan datang itu sebagai musuh yang hanya membuat kita jatuh dan juga jenuh saja. Tapi padahal di balik semua itu tuh ternyata ada pelajaran berharga ya. Memang kadangkala kita nggak peka dengan hal itu. Jadi pokoknya lihat semua kesempatan sebagai guru dan jadikan tantangan sebagai motivasi terbesar kamu. Karena kita adalah generasi-generasi yang memang untuk memajukan bangsa ini.
2: Yeay, terima kasih Farah udah jadi temanku buat ngobrol sore ini. Semoga sebaliknya Farah sama teman-teman ke lingkungan kampus lagi mempersiapkan skripsi dan lain sebagainya. dan KKN juga nanti iya. Mudah-mudahan bisa dapetin banyak hal ya, untuk bisa diaplikasikan sebagai warga negara Indonesia. Ya, dan pastinya juga teman Pradue, semoga obrolan singkat aku barengan sama Farah ini bisa menjadi satu obrolan yang menyenangkan ya, di bulan kemerdekaan kita, mengenai tradisinya, mengenai pemaknaannya, mengenai harapan menuju Indonesia emas. Itu ada pada langkah kita di hari ini. Dan sampai jumpa untuk obrolan sore ceria Korwil Nusantara 3 untuk edisi selanjutnya, karena setelah ini kamu masih akan mendengarkan sore ceria dari Pro 2 yang ada di Ternate, Bula, Ambon, Tual, Somlaki. Sampai jumpa teman Pro 2 dari kita di Pro 2 Ternate.

0: Baik, selamat sore pendengar Skorwil Nusantara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bela berjumpa kembali dalam acara Sore Ceria untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2026. Baik dan pendengar, sore hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sudah lama sekali kita nanti-nantikan kedatangannya di studio RRI Sound lagi. Ya, dialah Ketua PBI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bung Simon Mononun, atau lebih akrab disapa dengan Bung Mon. Selamat sore, Bung Mon.
1: Terima kasih Ibu Lisa. Selamat sore juga untuk seluruh pendengar setia RRI Somaki di mana saja berada. Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat dan penuh semangat, apalagi setelah momentum pelantikan pengurus definitif PW Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tanggal 22 April yang lalu. Nah, ini bukan sekedar momen organisasi, tetapi momen sejarah bagi dunia PRS di Tanimbar.

0: Tanimbar.
1: Menjawab pertanyaan Ibu Lisa tentang kenapa PWI di Tanimbar baru memiliki kepengurusan definitif sekarang, padahal daerah ini sudah berdiri sejak tahun 1999. Nah, ini memang pertanyaan yang sangat penting dan sering muncul. Kalau kita bicara jujur, melihat ke belakang, ada sejumlah faktor utama yang turut mempengaruhi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia, wartawan yang belum memenuhi standar organisasi, yakni PWI sebagai organisasi profesi itu punya mekanisme dan syarat yang tidak sederhana, seperti mulai dari proses OKK, terus kemudian pengalaman jurnalistik hingga uji kompetensi wartawan. Nah, dalam perjalanan waktu, jumlah wartawan di Tanimbar yang benar-benar memenuhi standar ini masih terbatas. Kemudian yang kedua, belum terbentuknya ekosistem pers yang kuat dan terorganisir. Selama ini, banyak rekan-rekan jurnalis yang bekerja secara individu atau dalam kelompok kecil, tapi belum terkonsolidasi dalam satu wadah profesi yang solid. Akibatnya, upaya pembentukan kepengurusan seringkali belum mencapai titik final. Kemudian, bagi saya, yang ketiga itu tentang tantangan geografis dan komunikasi di daerah kepulauan. Ya, kita ini wilayah kepulauan dan koordinasi tidak selalu mudah. Akses, jarak, dan keterbatasan fasilitas juga ikut mempengaruhi proses konsolidasi organisasi. Kemudian, alasan yang keempat, yang paling penting bagi saya, yaitu belum adanya momentum bersama yang benar-benar menyatukan semangat. Seringkali upaya sudah ada, tapi belum cukup kuat secara kolektif. Nah, momentum itu baru benar-benar terbentuk dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan ketika kesadaran bersama itu tumbuh, kita membutuhkan satu organisasi provinsi yang sah, kuat, dan diakui secara nasional. Nah, apa yang berbeda sekarang? Sekarang kita melihat ada tiga hal yang bertemu dalam satu titik, yaitu ada kesadaran kolektif dari wartawan untuk berbenah dan naik kelas secara profesional, ada dukungan dari PWI Provinsi Maluku yang intens melakukan pembinaan, dan kemudian ada dukungan dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya yang melihat bahwa kehadiran pers yang sehat dan bertanggung jawab itu penting. Nah, inilah yang kemudian melahirkan kepengurusan definitif PWI Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bagi kami, ini bukan akhir dari proses, justru ini awal untuk menata pers Tanimbar yang lebih profesional, lebih berintegritas, dan lebih dipercaya oleh publik. Nah, tentu saya dan teman-teman ingin memastikan bahwa ke depan wartawan di Tanimbar ini bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi kuat secara kualitas. Bukan hanya cepat dalam memberitakan, tetapi juga tepat dalam pemberitaan dan bertanggung jawab. Nah, ini kan tuntutan profesi. Karena pada akhirnya pers bukan hanya soal berita, tetapi soal trust, soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu harus dibangun, dijaga, dan dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, Ibu Lisa, sebenarnya bukan karena tidak ada upaya selama ini, tapi karena prosesnya memang membutuhkan waktu, konsolidasi, dan kesiapan bersama.
0: Oke, baik Bu Mun, terima kasih sudah menyampaikan kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam upaya-upaya pembentukan kepengurusan itu Bu PWI Tanimbar di tahun sebelumnya sebelum ada pelantikan definitif. Oke, berkaitan dengan tema pelantikan PWI kemarin pada 22 April lalu, yaitu menata fondasi menguatkan integritas PWI Tanimbar sebagai pilar

0: literasi dan demokrasi. Apa yang akan dilakukan PBI sebagai bagian dari instrumen pembangunan di Tanimbar?
1: Terima kasih Ibu Lisa atas pertanyaan ini. Ini pertanyaan penting. Tema yang kami gunakan dalam pelantikan kemarin adalah menata fondasi, menguatkan integritas PWI Tanimbar sebagai pilar literasi dan demokrasi lokal. Ini merupakan arah kerja nyata kami ke depan. Kalau ditanya apa yang akan dilakukan PWI sebagai bagian dari instrumen pembangunan di Tanimbar, saya ingin menjawab dalam tiga peran utama. Yang pertama, PWI sebagai penguat literasi publik. Tentu kita melihat bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kualitas pemahaman masyarakat. Karena itu, PWI akan mendorong edukasi literasi media, terutama bisa kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian, kita juga mengajak publik lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kita melawan hoax dengan menghadirkan informasi yang terverifikasi dan mendidik. Kemudian, tentu PWI Tanimbar ingin masyarakat Tanimbar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilah informasi. Nah, itu pertama. Kemudian poin yang kedua, PWI sebagai penjaga ruang demokrasi yang sehat. Pers punya peran penting dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Nah, ke depan kita tentu akan berupaya untuk menjadi pengawal kebijakan publik melalui pemberitaan yang kritis dan berimbang, memberikan ruang bagi suara masyarakat, terutama kelompok yang selama ini kurang terdengar. Kemudian menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan tentu kita percaya bahwa demokrasi yang sehat itu lahir dari informasi yang jujur dan terbuka. Kemudian ketiga, PWI sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Dalam pidato kemarin saya menegaskan bahwa PWI bukan oposisi, tetapi juga bukan alat kekuasaan. Karena peran kita adalah menjadi mitra yang kritis, konstruktif, dan solutif. Kemudian mendukung program pembangunan yang berpihak pada rakyat melalui publikasi yang objektif, sekaligus memberikan kritik yang sehat atas kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik. Karena dalam pembangunan, kritik itu bukan ancaman, tetapi bagian dari perbaikan. Selain itu, secara internal organisasi, kami juga fokus pada penguatan fondasi, seperti peningkatan kompetensi wartawan melalui pelatihan dan uji kompetensi, dan ini sudah kita lakukan. Kemudian penegakan kode etik jurnalistik, membangun solidaritas antar wartawan, karena kita tidak bisa bicara pers yang kuat kalau orang-orang di dalamnya tidak dibekali dengan kapasitas dan integritas. Jadi usulisa, kalau boleh saya simpulkan, PWI Tanimbar ke depan tidak hanya sebagai organisasi wartawan, tapi sebagai bagian dari gerakan bersama untuk mencerdaskan masyarakat dan memperkuat demokrasi di daerah. Dan kami ingin pers di Tanimbar menjadi bukan sekedar penyampai berita, tapi menjadi penjaga kebenaran dan penggerak perubahan.
0: Oke, baik Bung Mon. Apa saja langkah-langkah awal yang akan dilakukan Bung Mon dengan PWI dalam sinergitas dengan tiap elemen penting di Tanimbar untuk membangun Tanimbar yang maju, kuat, dan kokoh serta bermartabat?
1: Terima kasih Ibu Lisa. Ini juga pertanyaan yang sangat strategis. Kalau kita bicara tentang sinergitas untuk membangun Tanimbar yang maju, kuat, kokoh, dan bermartabat, maka PWI tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus hadir sebagai bagian dari ekosistem pembangunan. Nah, karena itu, ada beberapa langkah awal yang akan kami lakukan. Ya, jadi pertama sekali adalah kita akan melakukan rapat kerja dalam waktu dekat untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam arah organisasi, dan kemudian membangun komunikasi dan kemitraan yang sehat dengan semua elemen. Kita juga akan menjalin komunikasi intens dengan semua pemangku kepentingan di daerah, apakah itu pemerintah daerah, DPRD, TNI Polri, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, hingga komunitas masyarakat sipil. Sebenarnya tujuannya sederhana saja. Ini untuk membangun yang saya sampaikan tadi, trust, kepercayaan, dan keterbukaan informasi. Karena tanpa komunikasi yang baik, pers mudah disalahpahami. Dan kita tahu bersama hal-hal itu yang sudah terjadi. Tapi kemudian tanpa pers yang sehat, pembangunan bisa kehilangan arah dan kontrolnya. Itu. Kemudian yang kedua, kita akan berupaya untuk memperkuat fungsi pers sebagai jembatan informasi, di mana PUI akan mendorong anggotanya untuk menghadirkan pemberitaan yang objektif, berimbang, dan solutif. Nah, tentu kita ingin agar setiap informasi yang disampaikan itu tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan perspektif dan solusi. Karena dengan begitu, pers tidak hanya menjadi sumber kegaduhan, tapi menjadi ruang dialog yang mencerdaskan. Kemudian yang ketiga, mendorong literasi publik dan melawan hoax secara sistematis. Tentu kita akan memulai dengan kegiatan-kegiatan edukasi, bisa sosialisasi literasi media di sekolah maupun di kampus, juga bisa membuat diskusi-diskusi publik, lalu kampanye-kampanye anti hoax. Karena masyarakat yang cerdas informasi adalah fondasi dari daerah yang kuat. Kemudian yang keempat, kita akan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan integritas wartawan. Ini langkah internal, tapi tentu dampaknya besar. Nah, sebelum kami dilantik sebagai pengurus definitif, kami sudah mendorong diadakannya pelatihan dan uji kompetensi wartawan UKW pertama kali di Penimbang dalam tonggak sejarah pers di daerah ini. Karena kita ingin untuk menegakkan kode etik jurnalistik, kita ingin untuk membangun disiplin profesional di internal PWI. Karena itu, kita tidak bisa menuntut perubahan di luar kalau dari dalam kita belum kuat. Itu langkah-langkah kecil yang sudah dan akan kita lakukan. Kemudian ya, poin kelima, kita juga akan membuka ruang kolaborasi pembangunan yang berbasis informasi. Kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dunia usaha seperti di sektor migas, UMKM, hingga komunitas lokal untuk mempublikasi potensi daerah, mengangkat isu-isu pembangunan, dan mendorong transparansi program. Karena dengan begitu, pers bisa menjadi bagian dari penggerak dan bukan sekedar pengamat. Dan yang paling penting, Mas Lisa, beliau ingin untuk memastikan bahwa dalam setiap langkah kita tetap berdiri pada satu prinsip, yaitu independensi, tetapi tidak eksklusif, kritis, tapi tidak destruktif. Dan kita berpihak, tetapi hanya pada kebenaran dan kepentingan publik. Jadi bisa saya simpulkan bahwa langkah awal yang akan kami lakukan adalah membangun kepercayaan, memperkuat kualitas, dan membuka kolaborasi. Karena hanya dengan begitu kita bisa membangun penyebar tidak cukup dengan kerja sektoral, tapi ada kerjasama dan semangat yang sama. Dan Dewi siap menjadi bagian dari semangat itu. Terima kasih Ibu Lisa dan seluruh pendengar setia RRI Somlaki di mana saja berada. Kami di PW Tanimbar masih belajar dan berbenah. Dan oleh karena itu kami mohon dukungan dan kritik dari semua pihak supaya kami bisa menjalankan peran ini dengan baik. Dan semoga kehadiran PW bisa memberi manfaat bagi masyarakat Tanimbar. Terima kasih, Kida Bella.
0: Baik pendengar, demikian bincang-bincang kami bersama Ketua PWI Kepulauan Tanimbar, Bung Mon Lolongrun, yang sudah hadir. Terima kasih Bung Mon yang sudah hadir di studio kami di sore hari ini. Tentunya menjadi harapan kita bersama agar PWI Tanimbar benar-benar dapat menata fondasi dan menguatkan integritas agar dapat bersinergi dengan tiap elemen penting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini demi menciptakan Tanimbar maju, kuat, kokoh, dan bermartabat. Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bung Mon dan rekan-rekan wartawan Tanimbar yang sudah dilantik. Semoga makin maju dan makin kuat dalam menjalani kerjasama bersama pemerintah daerah dan semua unsur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Akhirnya kita sampai pada akhir dari bincang sore kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih Bung Mon dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Salvi, Kida Bela, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya kami undur pamit dari ruang dengan Anda. Kami ucapkan ubila morang itang di tinemun, bila penurkit monuk di desar. Terhambat kerja, menanggung jawab koordinator SP Somlaki Donelis Lutur, host Lisa Waryun dan mixing serta musik director Andre Kanikir.

94,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi sama Tia Nugraha di sore hari ini ya. Seru banget tadi kita habis mengikuti sore ceria berjaringan barengan sama RRI Ternate dan juga RRI Somlaki. Luar biasa. Seru banget tadi aku nyimak obrolannya ya dari awal sampai akhir. Dan aku yakin kalian juga semua mendengarkan dengan seksama ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ya, untuk mengawali kejumpaan kita di sore hari ini seperti biasa ya, aku nanti bakalan menemani kamu sampai jam 12 malam. Dan akan ada lagu-lagu serta juga informasi yang bakalan kalian terima juga yang udah aku siapin buat kamu. Yang jelas pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang sore hari ini lagi santai-santai ya setelah seharian aktivitas, atau mungkin kamu tadi kuliah atau mungkin kerja dan sekarang lagi ya leyeh-leyeh sambil minum teh ya, apalagi sore hari ini cuacanya juga lumayan chill ya. Ini tadi dari tadi pagi hujan. Hujannya tuh kayak hujan reda gitu terus. Cuman ya apapun itu, pokoknya buat kamu tetap jaga kesehatan. Jangan sampai kalian sakit. Even though the weather is not good to us, but we have to taking good of ourselves, right? Oke, okay, nah nanti tuh bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

0: Alright teman berdua, ya, sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

yang kita terjebaki terus kita pikir, dan kita belajar ikhlas. Jika semua yang kita ikutkan segera terwujud, dan kita belajar sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, kita dapat belajar ikhtiar. Dekat dengan Tuhan, bukan

tidak ada musuh sulit. Bila Tuhan berbuat sepertinya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerja tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika kita terbuka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang maafkan. Ketika kamu sedang kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sedih dan sedih, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu sedang berdaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kekuah hatian. Tetap semangat, tetap sebar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang berilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menemukanmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyataan. Mereka dibentuk kesukaan,

istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air, mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Welcome.
1: To the rhythm.
2: Saatnya kita ikuti Info Broadway.
3: Kembali kita hadirkan Info Broadway tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama nomor 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan di tengah ancaman fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Kepala BPBD Kota Ambon Fritz Tati Pikalawan mengatakan kondisi cuaca yang cenderung lebih kering akibat El Nino dapat menyebabkan api lebih mudah menyebar. Olehnya masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran termasuk juga membakar sampah di pekarangan maupun di area lahan kosong. Informasi kedua teman, permasalahan data kepesertaan BPJS Kesehatan kini menjadi sorotan usai Komisi 1 DPRD Kota Ambon meminta pemerintah daerah segera melakukan pembaruan dan juga validasi agar data penyaluran layanan kesehatan kepada masyarakat tidak terkendala. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon M. Aris Sausila mengatakan pihaknya menemukan adanya ketidaksesuaian data kepesertaan BPJS. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Informasi ketiga, Polres Buru terus menunjukkan konsistensinya dalam menegakkan aturan terhadap personelnya. Mereka yang terlibat dalam melakukan kejahatan etik jika tidak akan dilindungi. Seperti halnya Bribtu ASS Bintara Polres Buru ini resmi diberhentikan dengan tidak hormat dari kedinasannya terhitung sejak tanggal 30 Juli 2026. PTDH tersebut diumumkan lewat upacara yang berlangsung di Mako Polres Buru Senin 3 Agustus 2026. Upacara tersebut dipimpin oleh Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang dihadiri oleh Wakapolres Buru Kompol Jufri Jawa, para Kabak dan Kasat Kapolsek serta Danki Kompi 3 Yon A Pelopor Satri Mobda Maluku AKP Robi Sinai SS serta seluruh jajaran polisi Polres Buru. Baik teman, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.go.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.

0: pintu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Ting cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini setelah labelai.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Kebangsaan Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Alright teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Malam hari ini aku bakal spill satu informasi lagi ya, karena kita ini kan sudah ada di bulan Agustus, which is ini adalah bulan-bulan kemerdekaan. Di mana bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya ke-81. Dan tentu saja teman Pro 2 ya, pasti akan ada upacara bendera nantinya di sana negara. Dan kalau ngomongin soal upacara bendera teman Pro 2, jadi ini pemerintah pusat ya, pemerintah pusat ini memastikan masyarakat umum ini kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan di

kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 3

0: Alright teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, there is an information from Bandung. Jadi ada label kerupuk yang biasanya itu langsung dibuang, ternyata bisa jadi koleksi juga ya, lewat akun thread milik Julius Zigboys ini ya. Julius ini atau Julius Iskandar ini membagikan ratusan label kerupuk yang sudah ia kumpulkan selama lebih dari 2 dekade. Oh my god, 20 years, wow, that's really cool, he's really lit. Oh my god. Jadi pria asal Bandung ini mulai mengoleksinya sejak kelas 3 SMP. So yeah, it's about in 1999. Dari SD ya itu memang sudah suka menyimpan barang-barang ya, berbagai barang mulai dari stiker, poster, acara musik, terus juga flyer, pick gitar, majalah, kaset, sampai tag baju. Nah, begitu ia mulai memperhatikan label kerupuk, ia langsung tertarik dengan grafisnya yang simple, vintage, dan gak banyak main warna. Nah, mulanya ia cuma menyimpan beberapa, tapi lama-lama keterusan sampai sekarang. Dan gak berhenti label kerupuk Taman Pro 2 ya, koleksinya juga merambah ke label berbagai makanan Tempo dulu. Buatnya desain warna sampai nama-nama merek unik pada kemasan lawas itu punya daya tarik sendiri. Selain juga menyimpan cerita tentang kuliner lokal. Nah, sejauh ini Taman Pro 2 koleksinya itu udah mencapai 450 label, dan sebagian besar berasal dari berbagai merek kerupuk khas Jawa Barat. Wow. Dan jumlah itu jumlahnya juga masih bakal nambah terus, karena ia masih rajin hunting label baru ke depannya ya. Ratusan label tersebut rencananya bakal dijadikan buku dan dipamerkan. Ia pun juga membuka kesempatan buat siapa saja yang punya label kerupuk untuk ikut jadi kontributor gitu. Tinggal DM aja. Wow, I think this is cool guys, karena ya keren aja gitu. Sometimes guys, I get envy to someone that have this kind of things. Kayak dia tuh punya kesukaan tertentu gitu. Sometimes I feel like how lucky they are, have and know what they are really want and they are really like. Because right now I think I am the man who called. Coba bingung. Well, teman berdua semangat buat Kakak Iskandar Julius ya, yang sudah 20 tahun ngumpulin label kerupuk ya. Semoga makin banyak lagi nantinya. Okay. Tio bakal balik lagi teman berdua, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
2: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Si tau gak sih?
1: Akan beristilah yo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Alright, nomor 2 ada sebuah helikopter bekas Rotorway XZ-162F. Ini menarik perhatian setelah diiklankan di Facebook Marketplace oleh akun bernama Fast Tom Pro 2. Jadi awalnya itu dipasang harga 600 juta. Helikopter tersebut ditawar dengan harga 290 juta dan masih berstatus open nego. Nah, foto-foto yang diunggah memperlihatkan ya helikopter yang terparkir di halaman rumah lengkap dengan tampilan body hingga kokpitnya Tom Pro 2. Dan berdasarkan deskripsi penjual, helikopter ini menggunakan mesin Rotorway 150 HP dengan jam terbang sekitar 5 jam. Paket pulangnya, paket penjualannya juga mencakup instrumen kokpit dan baling-baling. Meskipun begitu, kalau mau beli tetap perlu memastikan kelengkapan dokumen riwayat perawatan serta juga status kelayak udaraan sebelum melakukan transaksi. Dan for information teman Pro 2, Rotorway exact 162F ini merupakan helikopter ringan 2 kursi buatan Amerika Serikat yang dipasarkan dalam bentuk kit helikopter atau amateur build ya. Dimana model ini tuh juga dirancang untuk terbang oleh pilot yang memiliki lisensi helikopter dan tidak dapat dioperasikan layaknya kendaraan biasa. Di pasar internasional tahun 2002, harga bekas Rotorway XZ-162F ini bervariasi tergantung dalam kondisi jam terbang dan juga kelengkapan dokumennya. Mulai dari puluhan ribu hingga lebih dari 100 ribu dolar USD. Oh my god. Oke, mungkin buat kamu tahun 2002 ya yang mau beli bisa banget. Langsung aja ceki-ceki ya, cek miminnya. Ada yang udah nawar 290 juta, siapa tahu ada yang mau nawar lebih tinggi lagi. Teman Pro 2 ini masih full body. Mungkin nanti ada sedikit keterangannya ini ya, baret pemakaian. Jual helikopter kayak jual iPhone bekas. Oke, Teman Pro 2 nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi dan juga hiburan lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Alright, teman berdua, you still with me, Tion Nugroho, 98.4 FM, berdua dari Ambon, teman terbaik kamu. And just so you know guys, NASA just released their panoramic 360 degree from the rover Curiosity, which shown us one of the best and the unique landscape from the Mars. Jadi, teman berdua, di sebuah lembah yang dijuluki Valley Grande, Curiosity ini menemukan hamparan luas ya, pola menyerupai sarang lebah atau polygonal features. Retakan yang terbentuk poligon itu berukuran sekitar 4 sampai 8 cm ya, yang membentang sejauh mata memandang esper NASA. Jadi menurut NASA juga Curiosity sebelumnya hanya menemukan pola serupa dalam area kecil, namun ya beberapa temuan dia di Valle Grande ini merupakan yang terbesar sejak rover tersebut mendarat di Mars pada tahun 2012. Dan para ilmuwan kini tengah menganalisis ya bentuk dan juga komposisi kimianya untuk memahami bagaimana retakan itu terbentuk. Struktur tersebut diduga berkaitan dengan keberadaan air di masa lalu, meskipun juga bisa dipengaruhi oleh siklus perubahan suhu ataupun juga proses geologi lainnya, teman. Namun, temuan ini diharapkan dapat membantu mengungkapkan sejarah iklim dan juga potensi kelayak hunian Mars miliaran tahun silam. Okay. I think that's cool, teman perdua. Jadi kayak ada retakan bekas-bekas. Kayak gimana sih ngejelasinnya? Kayak it's like a honeycomb, but it's not that persist. Ya mungkin dulunya di situ digenangi sama air, terus at the end the water is disappear and then that kind of pattern curve there. Okay, it's so interesting guys. Well, anyway, teman berdua, ya, semoga mimpi umat manusia ya untuk tinggal juga di luar angkasa will be happen maybe in the next or in a couple decades, I guess. Okay, teman berdua, nanti bakal balik lagi ya, tetap stay tune aja di sini di Produa RRI Ambon, teman terbaik.
1: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Ah, none of those. Hi, no, goodbye.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Alright teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98.4 berdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi teman berdua, kita bakal bersama-sama ya buat bergabung dengan berdua RRI Jakarta untuk mengikuti music live chat ya, seperti biasa dari jam 9 sampai jam 10 nanti. Dan malam hari nanti ya, kita akan bersama-sama dengan Edi dan juga Elan dengan guest yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. I do believe guys you know this girl, yaitu ada Roma siapa yo? Ada Roma Ria. Alright. Dan langsung saja kita bergabung dengan Produ RRI Jakarta. Let's check it out.
2: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini. Your double trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
3: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
2: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa dia?
3: Ih, aku malu deh.
2: Sama kucing kan?
3: Iya, malu sama kucing, bener.
2: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
3: Yoi, yaitu ada Roma Ria
2: yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
3: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
2: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC. Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edith gak mungkin cuma berdua, teman-teman. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak, Edith?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita mau suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya bener, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria. Yay!
0: Baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja.
2: Kakek.
0: Aku ya, jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh opung. Yang
1: kita udah bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kan. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing? Kan?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin. Iya.
0: 5 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil
1: kita banget. Ingatnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, tak main cepat banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya? Mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Album itu album superhero namanya.
0: Oh, superhero ya. Superhero. Benar-benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu, Bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero benar. Yeah. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan?
2: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Yeah. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu
2: iya,
1: ya?
2: Masih.
1: So, tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iconic banget ini.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu yes. kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih.
0: Beda banget ya kan gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu, kadang capek gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding, tapi tetap aja orang ingat itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan?
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin aransi biar sama.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu.
2: Iya, jadi walaupun pada ingat tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Alright. Nah ini menarik. Kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Sentil sentil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
1: Wow.
2: Karena dia juga curly hair jadi kan.
1: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, right. Ariana sama Beyonce aku suka.
1: Wow.
0: Kental sih.
1: Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
2: ya. Kayaknya kalau galau tuh aku gatal gitu enggak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Fun-fun aja udah.
2: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya, bacanya 24/7
2: bener.
1: 24/7.
2: Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
0: Okay. Alright. Yeah. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
1: Tiba-tiba disimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang ya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: bersama gue MLC Music Legend.
1: Yes, masih barengan Elan Eri dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Aduh, ini.
2: Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
1: Bener.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
1: Oh.
0: Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Okay. One of them?
2: Iya, itulah. Itu. Masa harus aku perjelas sih, kan?
1: Iya.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi kangen.
1: Okay.
2: Lagi kangen. Karena kan gak sabar ketemu dia kan. Mm. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak, kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh. Kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin.
0: Bener, oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue rilis.
0: Emang gak?
1: Eh, kalau misalnya. Terlalu ngelempar loh.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Jadi bisa family juga bisa.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya.
2: Excited, ya? Lagi centil-centilnya, nggak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke. Masih ada funnya ya tentunya.
2: Masih ada funnya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku
1: bikinnya.
2: Gen Z banget.
1: Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar ini sih.
2: Udah itu dulu aja kak, nggak apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excited ya, ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datengnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak energinya udah
2: mumpul. Udah mumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit. Makeupnya mau kayak gimana, hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu,
2: se-effort itu. Jadi
0: kalau orang lain gak, itu kan kayak
2: sakit hati ya. Gak sih, bete banget.
1: Kamu berarti kebalikannya edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau gak hamin satu atau hamin dua gak mau berangkat ya. Ini orang ini energi lebih cepat habis.
0: Maksudnya kalau direncanain jauh gak apa-apa.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Aku anaknya nongkrong banget.
1: Kayak kamu kan.
0: Iya gue banget gitu.
1: Tapi udah sering terjadi hal kayak gitu ya.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelfon. Jadi gak. Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nah, nanti gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick.
0: Gitu maksudnya. Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada pasti lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayaknya sering ya merumah-rumahnya gitu nih.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-teman kurang ajar.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi
1: nongkrong.
0: Apa enggak?
1: Iya, masih tahu
2: ya, masih ditanyain
1: jadi apa enggak.
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Alright. Okay. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy,
2: tetap
0: dengan
2: fun.
0: Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit.
0: Terus aku
2: coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Cuman aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Tapi ada rasa ketakutan enggak?
1: Iya,
0: ketika maksudnya mau rilis
2: gitu. Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah aduh gak bisa, parah. Karena pas aku belum rilis aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak, berdiri banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Takut
2: gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
1: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
0: Kita biasanya bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
0: Let's go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7. Music Life Chat.

0: lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria. Yeah.
0: Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Kayaknya kayak gitu. Kalau enggak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
2: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
3: Aduh, jangan dong, Kak.
0: Jangan ya.
2: Ah, udah gua enggak mutah.
0: Kombuting banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih, yeah. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
2: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
3: konten.
0: Sebelum
3: rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
3: Cek ombak, Cina.
2: Pre-rilis tuh udah banyak yang make.
3: Oh my.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
3: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja. Oh iya benar.
0: Sharing aja. Bener. Itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Mancing mania.
2: Ikutan gitu.
3: Next topic.
2: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya, betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget Kak, kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia enggak tepatin waktu atau enggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi enggak usah nanya ke aku. Aku enggak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul. Dua kata lucu, HTS putus. Aduh.
3: Masih banyak nih yang kesindir nih.
2: Iya.
3: Banyak yang kesindir.
2: Iya lagi.
0: Itu HTS.
2: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip. Bagian itu dalam diklip ya.
0: Aduh.
2: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini nggak? Kamu ngerasa kayak, ternyata lucu ya cerita orang-orang ya?
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih, baca-bacain komen, baca DM, seru banget.
2: Karena lagunya kayak centil gitu.
3: Centil. Ada galonya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
2: Oke. Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
3: Karena kan lagi itu lagi.
2: Lagi.
0: Apa tuh?
2: Udah. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
3: Wow.
2: Buat teman-teman Gen Z itu kan kayak, aduh ngapain sih pacaran nih so. Enggak lo terkenal, lo bagian bantuin
3: gue disini dong. Gak itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
2: Lo bagian ngimalin dong, back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lo, lucu aja ya gitu.
2: Ya udah liat ngomong
0: deh. Alright. Kita mau kepo ini soal produksinya, kan ini ditulis sendiri kan?
3: Ini
0: dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
3: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih Kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagi.
3: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai Kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba ya kali ya, upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget Kak. Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Wah banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh. Itu sih serunya di situ sih Kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
3: Iya, kalau
0: ngikutin industri top banget.
3: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja Kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih si saya nih?
3: Iya, aku kayak udah sabar Bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah lulus jadi nih.
3: Iya makanya benar.
0: Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
3: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh.
0: Sebulan setengah.
2: Oke. Sebulan setengah. Ya, lumayan.
3: Itu cukup sih menurut aku sih Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih.
3: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya Iya, itu sih paling struggle-nya.
2: Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
3: Ya, selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
2: Benar. Ya. Sudah. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Ya. Yeah. Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romaria juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
3: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham ya?
3: Gak paham.
0: Okay.
3: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga. Gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu. Ini di rumah ya gitu.
0: Oh, kebantuin juga gitu.
3: Kebantuin juga. Jadi memang ada supportif teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas ya?
0: Aduh, jangan enggak boleh.
3: Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak
0: boleh. Enggak
3: boleh.
0: Skripsi oke.
2: Lebih enggak boleh. Enggak boleh. Tugas enggak boleh. Apalagi skripsi.
0: Sadar enggak?
2: Jangan. Joki trainon
0: mah.
2: Joki trainon. Sorry.
0: Gede joki gage enggak deh.
2: Plato ganti plat dulu gitu.
0: Jangan.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
3: Iya betul.
0: Tapi pernah nggak? Ini lagi belajar nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada.
3: Pernah kak.
0: Gimana?
3: Pernah kak. Sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7. Okay. Aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya nggak bisa kan. Cuman ya gimana? Di luar kendali kan.
0: Bener.
3: Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
3: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
3: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini.
2: Tapi,
3: jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
3: iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
0: Oke.
3: Okay. Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, okay, pasti aku ya pecicilan.
0: Oh.
3: Ngobrol terus, yeping-yeping gitu.
0: Ya bener-bener.
2: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bersama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke kita.
3: Boleh dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
2: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
3: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih ingat banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
1: Ngerti kayak malu-malu kucing. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan malu-malu kucing. Jadi enggak apa-apa.
1: Jadi enggak apa-apa.
3: Santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
3: Malu-malu kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
3: Wow, ada.
1: Oh, sama
3: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
3: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Kak Babas duet. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya cinta-cintaan lucu kali ya.
2: Lucu.
3: Ya, atau enggak apa gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Bisa lah. Udah kepikiran tapi ya?
3: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
2: Mau dong Abang ya, Om?
3: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adiknya minta gak dikasih?
2: Tau. Coba iseng ya kan?
3: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak ya.
1: Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda. Jangan lupa.
3: Boleh. Semoga aku ada off-air lagi ke sana ya, Kak. Nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
2: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget.
2: Alright.
1: Kita ke WhatsApp nih.
2: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 sekian. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
3: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
3: Cepet. Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
2: Udah di pressure orang.
3: Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen.
3: Oke.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka deh.
3: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya.
3: Thank you Kak.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
3: Iya, langsung tag Romaria. Nah. Repost nanti.
1: Tapi kamu masih repost-repostin gak sih?
3: Masih kok ya? Banyak banget kok.
1: Oh serius?
3: Banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap haru.
1: Wah gokil.
3: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu-lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost ya?
3: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
2: Harus dipakai dong.
1: Nice.
2: Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi.
3: Akan ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
1: Wow.

0: Siapa tahu guys.
1: Amin.
0: Kapten Kibil.
2: Kapten
0: Kibil.
2: Siapa tahu lagi dengerin ya.
0: Iya.
1: Amin.
2: Ayo Kapten Kibil mainin.
0: Berangkat dong. Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
1: Amin.
2: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Menurut aku pink.
2: Kenapa tuh?
1: Pinknya yang bright pink ya.
2: Wow,
1: kan?
2: Okay.
1: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
2: Yes, benar.
1: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy, aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi kita nggak balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misal orang yang kita suka, jadi kan kayak i lucu gitu. Pink menurut aku kak.
2: Oke, pink. Ya. Oh, gitu ya Romaria kalau ketemu kalo sama orang yang suka tuh gitu ya.
1: Langsung dibawa-bawa, langsung digiring.
2: Karena kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu,
1: excited.
0: Oke, next. Eh, tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
1: Oke. Okay.
0: Katanya dari Fitro nih di Padang.
2: Oh, Fitro.
0: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
1: Padang tuh, kampungnya mamaku.
0: Oh iya, serius.
1: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang.
0: Oh.
1: Semoga next bisa ke situ ya.
0: Oh, ditungguin tuh.
1: Langsung
0: disiapin ini ya, tunjang ya.
1: Iya betul. Iya banget
0: lagi. Doanya tuh, doanya.
1: Jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
0: Lapar.
1: Dia omongin makanan main.
0: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah dia kesana nih.
2: Benar. Kalau mau pakai kontennya dulu dong.
0: Iya
2: dong. Jadi konten kamu bisa.
0: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong.
2: Bisa, boleh. Boleh.
0: Outfit check.
2: Oh iya benar.
1: Ada tradisionalnya.
2: Benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
0: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba. Iya. Tapi kamu kepikiran enggak sih meskipun sekarang kan banyak banget genre hip hop nih. Tertarik ya untuk bikin?
1: Kalau aku mungkin kayaknya belum sih kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini.
0: Okay.
1: Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Iya.
2: Okay.
1: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip hop atau ke dangdut langsung. Itu gas.
0: Romaria album dangdut kita belum pernah lihat tuh.
2: Random.
1: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Aku tiba-tiba dangdut enak.
0: Iya. Yeah. Lagi sekolah kayak gue ngapain?
1: Bang jangan dikit-dikit tuh.
0: Dangdut kali ya. Bikin dangdut gitu kayaknya.
2: Dangdut seru.
0: Ini ya apa suara gendang tiba-tiba kayak enak nih begini nih. Kayak enak nih begini. Suaranya bagus nih.
2: Aduh.
0: Nice.
2: Alright, berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
1: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh nggak bisa sepi kan, harus ada lagu.
2: Jadi
1: mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang. Gitu.
0: Benar.
1: Dengan kecentilannya.
0: Make up.
1: Iya. Atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
0: Oke, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh enggak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
1: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua di SP.
2: Semua di SP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
1: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
1: Oke.
0: Cek ya. Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya.
0: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
0: Di repost sama Romaria pastinya.
1: Betul.
0: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia. Captain Kimil.
2: Amin.
1: Terlalu menjilat. Pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
0: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
1: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
0: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
1: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Visualizer juga ada. Di Romaria dan juga bisa di-request di Broda FM seluruh Indonesia.
0: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
1: Itu dia. Itu
0: coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
0: Langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
1: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Peringatan ini guys.
0: Peringatan. Kita mau baca ini ada satu pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
0: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya. Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
1: Let's go.
0: Twin Tower.
2: Bisa. Di tengah-tengah langsung, gitu kan. Apa di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
0: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
2: Santai aja. Boleh dong. Thank you.
0: Malaysia ya.
1: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
0: Enggak kasih nama nih.
1: Benar, itu dia ya. Terima kasih.
0: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
1: Benar. Terus kita ada yang merapat dari Papua nih ya.
0: Halo.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada dari Debo.
1: Debo ya.
0: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh. Halo.
0: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live stream.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
0: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kayak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
1: Benar.
2: Keliling-keliling kotanya seru banget. Semoga next bisa ya.
1: Amin.
0: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
1: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
0: Kayak
2: denger.
1: Indonesia sudah seru-seruan di 1 jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
0: Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
1: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.
3: Music Live Chat.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Well, alright teman Pro 2, masih bersama Dian Nugroho di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Well, anyways teman, tadi kita udah bareng-bareng ikutin MLZ Music Live Chat bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta. It's so much fun teman Pro 2. And I also wanna add your funny things tonight, ya. Jadi dalam kali ini ya, kalau misalkan biasanya panduan salat itu tuh identik dengan buku saku dengan tampilan yang formal ya teman Pro 2 ya. Nah ini ada dari @scan_id mencoba mengemasinya dengan cara yang lebih dekat sama anak muda. Jadi bareng ilustrator dan juga comic artist Iqbal MSTRM Ramadan, mereka merilis Zine Skenu Vol 3. Itu adalah panduan salat anak skena. Alright, that's cute. Jadi teman Pro 2, karya ini tuh memang sejalan dengan pendekatan skenu ya, sebagai media alternatif yang tumbuh dari kultur anak muda NU atau Nahdlatul Ulama ya. Jadi lewat bahasa dan juga visual yang lebih kekinian, mereka ini membawa obrolan seputar tradisi Islam Indonesia sambil tetap membahas tentang musik, seni, terus buku, komunitas, sampai berbagai persoalan sosial. Nah, pendekatan itu kemudian diterjemahkan lewat panduan salat dalam format zine, lengkap dengan gambar ilustrasi yang terinspirasi dari culture independent, komunitas kreatif, dan juga gaya anak skena gitu. Tentunya bukan buat mengubah makna ibadah, tapi tetap tapi kayak penyampaiannya ya, cara penyampaiannya biar terasa lebih akrab sama keseharian generasi yang sekarang gitu teman. I think this is a creative things ya, yeah, that our generation need to inform, to explain, and then also to yes, to make them all new about the religion in a creative way. Alright, this is cool teman Pro 2. Mungkin kamu bisa langsung beli ya buku panduan salat anak skena ini, because I think this is kind of worth it. Not only about the read the bacaannya ya, tapi also dengan grafisnya dan juga ilmu-ilmunya, of course. Nanti aku bakal balik lagi teman Pro 2. Keep station on Pro 2 area yang buat teman terbaik kamu.
1: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
2: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
1: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
2: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
1: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Semangpro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Alright guys, you're still with Yanugraha, your host in 98.4 FM, teman terbaik kamu dan teman pro 2. Setelah resmi tayang pada tanggal 29 Juli kemarin ya, ini terungkap kalau misalkan salah satu fakta menarik di balik layar Spider-Man Brand New Day. Jadi film terbaru dari Marvel ini itu ternyata melibatkan Jackie Chan dalam dan tim Stan legendarisnya untuk bawa puluhan tahun pengalaman koreografi ke dalam aksi film ini. Yes, teman pro 2, you all hear it right. Jadi, tim stunt milik Jackie Chan ini dipercaya untuk menangani action guidance mulai dari pengembalian adegan pertarungan, gerakan fisik hingga koreografi stunt agar terasa lebih realistik, dinamis dan juga mengandalkan aksi praktikal. Dan hal tersebut diungkapkan langsung oleh Jackie Chan dalam wawancaranya bersama HKO1. Ia juga mengatakan ya, ia juga sempat mengatakan sama Pro 2 untuk mengunjungi lokasi syuting Spider-Man Brand New Day di London, and then melihat tim stunt miliknya ini sedang bekerja menangani bagian aksi film tersebut. Alright, well, for information teman pro 2, Jackie Chan stunt team ini punya rekam jejak yang panjang lewat film-film aksi iconic such as Police Story, Thunderbolt, Mr. Nice Guy, Rush Hour, Shanghai Noon, hingga Around the World in 90 Days. Oh my god, there's a lot of movies. Well, anyway teman pro 2, so it's no wonder if the action street feels so real and so dynamically. Alright, to be honest, aku belum nonton this movie, but I really hope I could. Well, buat kamu teman pro 2 yang mau nonton bareng, ayo let's go.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat varian.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin moderat, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah satu tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Di edisi siaran tanggal 3 Agustus 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Taman Pro 2 kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siaran tanggal 4 Agustus 2026 tepat pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum kami berpisah, Taman Pro 2, saya yang bertugas, Tio Nugroho, dan teman-teman operator pengancar studio Gunung Nunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ambon, program 2.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polisan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

02. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi. Dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku siap.

SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu ingat sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

tanaman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

0: Baik teman, perlu kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Mon, pemerintah Provinsi Maluku terus mematangkan program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Burusikati sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor pertanian dan mendorong investasi. Komitmen itu ditegaskan melalui rapat koordinasi hilirisasi ubi kayu yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadelili di kantor Gubernur Maluku pada Senin 3 Agustus kemarin. Rapat tersebut dihadiri Bupati Burus Selatan Lahamidi bersama jajaran perwakilan Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP serta sejumlah pimpinan perangkat daerah Provinsi Maluku. Pertemuan itu menjadi tindak lanjut hasil pembahasan Gubernur Maluku bersama Menteri Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Burus Selatan terkait percepatan investasi hilirisasi ubi kayu.
1: Info Pro 2.

0: Kebudayaan Fadli Zon meminta peserta Gita Bahan Nusantara atau GBN 2006 menjadi Duta Kebudayaan Indonesia setelah menyelesaikan masa karantina. Menurutnya para peserta memiliki amanah untuk mengobarkan semangat kebangsaan sekaligus mempromosikan budaya Indonesia. Ia mengatakan para peserta akan memperoleh pengalaman yang tidak terlupakan selama mengikuti karantina. Mereka juga akan tampil pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Pro 2.

0: Informasi terakhir, Barcelona dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran Paris Saint-Germain atau PSG untuk Ferran Torres pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Catalan itu disebut tidak akan menghalangi kepergian sang penyerang. Apabila memutuskan hengkang, dikutip dari Marca, El Barca masih menunggu proposal resmi dari PSG. Hingga kini belum ada penawaran yang masuk, meski pendekatan informal dari klub Prancis tersebut dikabarkan telah dilakukan. Barcelona sebenarnya berharap pencetak gol kemenangan Spanyol pada final Piala Dunia 2006 tetap bertahan, pergi Robert Lewandowski membuat lini depan Blaugrana membutuhkan stok berpengalaman pada musim mendatang. Informasi lainnya bisa kamu akses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu,
0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang limpah itu dari alam. Apa sih?
3: Kita tahu ada maksud nih, pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
2: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
3: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
2: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidra di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
3: Yoi, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut percaya bumi nih.
2: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
3: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
2: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang kah sih?
3: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kata menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah, film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik kata mau film, kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, sih bicara betul lah. Tapi bicara tuh, beta dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pengantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini selalu labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Nah teman, perlu kita update dulu informasi pagi hari ini teman Perdua ya. Pemerintah Kota Ambon telah melakukan pemetaan wilayah yang rentan mengalami kekeringan akibat dampak El Nino. Wali Kota Ambon Budin Watimena menegaskan bahwa pemetaan tersebut telah dilakukan sejak sebelum potensi kekeringan terjadi dengan fokus utama pada wilayah perbukitan yang selama ini rawan kekurangan air. Kawasan yang menjadi perhatian antara lain Farmasi Atas, Gunona, Wara, Lorong Putri, Kampung Tomia, dan kawasan Bentas. Usai menghadiri peletakan batu pertama kantor BPD Gereja Betel Indonesia di Paso, teman Pro 2, Wali Kota mengatakan bahwa pihaknya sudah memetakan dari El Nino untuk wilayah yang terjadi ancaman keringan dan debit air. Ia menjelaskan daerah dataran rendah masih memiliki akses air bersih meskipun tak perlu penataan ulang, sementara itu wilayah ketinggian dinilai lebih rentan karena keterbatasan sumber air. Wali Kota juga mengungkapkan bahwa debit air tanah saat ini mulai berkurang dan kondisi tersebut berpotensi memburuk seiring cuaca panas ekstrim. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah Kota Ambon menyatakan kesiapsiagaan menghadapi musim El Nino dengan fokus utama pada penyaluran air bersih kepada masyarakat.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Prodo FM teman terbaik kamu ada malam ini dengan untuk bersamanya teman Prodo. Kita update lagi informasi masih dari Kota Ambon teman Prodo. Ini Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku resmi merilis inflasi tahunan year on year di Maluku pada Juli 2026 mencapai 2,75%. Kenaikan ini dipicu melonjaknya harga sejumlah komoditas strategis mulai dari tarif angkutan udara, bensin, bawang merah hingga berbagai jenis ikan yang menjadi konsumsi masyarakat. Data ini diperoleh BPS melalui pemantauan indeks harga konsumen IHK di 3 daerah barometer yakni Kota Ambon, Tual, dan Maluku Tengah. Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Marice Patiwailapia mengungkapkan bahwa secara IHK Maluku naik 110,10 pada Juli 2005 menjadi 113,13 pada Juli 2026. Terkait secara tahunan, tekanan harga juga terjadi dalam sebulan terakhir. BPS mencatat inflasi month-to-month Juli 2026 sebesar 0,75% dan data ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Maluku dalam rilisan peluncuran berita resmi statistik BPS berlangsung di kantor BPS Maluku pada hari Senin kemarin.

Jerman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Rudo FM The Wonder Way, kamu ada Krisdayanti dengan I Love You Teman Perdua. By the way, hari ini udah tanggal 4 Teman Perdua. Mungkin kalau kamu lewat di beberapa protokol, jalan protokol utama Kota Ambon, atau mungkin di gang-gang dekat rumah kamu udah banyak umbul-umbul yang bernuansa merah putih Teman Perdua. Adakah di tempat kamu yang udah bikin apa ya, gerbang biasanya kemudian dihiasi, dicet, ya kan, bikin kampung 17 atau kampung merah putih Teman Perdua. Biasanya kalau jelang kemerdekaan Republik Indonesia itu banyak banget Teman Perdua yang bikin kayak begitu. Wah, bakalan seru ya Teman Perdua. Apakah di daerah kamu sudah dibentuk panitia bikin lomba 17-an? Beberapa tuh ada ya. Kalau dulu ya, dulu. Tapi berotan dari ini aku jarang lihat ya. Kalau dulu itu di daerah Patungan itu biasanya ada lomba panjat pinang. Dekat daerah Ongkolian dulunya ya di situ ya. Tapi sekarang aku jarang lihat. Tapi mungkin daerah kamu ada yang bikin panjat pinang tahun ini. Kalau di daerah aku kemarin itu ada lomba panjat pinang. Kemudian juga yang masukin apa paku ke dalam botol ya. Momen yang tak terlupakan ya. Kalau dulu aku tuh waktu kecil pernah ikut lomba makan kerupuk, kemudian loncat karung, apalagi masukin paku juga pernah. Kayak itu sih. Dulu tuh bahkan aku pernah dapat juara tuh yang lomba apa ya, masukin paku atau apa, gigit kelereng Teman Perdua. Itu pernah aku menang, dapat buku, hadiahnya buku. Buku tulis Teman Perdua. Lumayan. Walaupun hadiahnya sederhana tapi kayak bangga begitu loh Teman Perdua. Oke, nanti kita bakal dapet beberapa kabar menarik untuk kamu. Masih dari Kota Ambon juga, Maluku, sampai nanti jam 9 sampai hari kita di 98.4 Teman Terbaik Kamu.

0: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Pak Sing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mas tau Pak Sing?
1: Anggap istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini anggap maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang bertambah, ekonomi maju, dan katupun daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lain katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Bro, dua FM teman terbaik kamu. Generasi 90 mungkin agak familiar dengan lagu ini ya. Lagu ini simpatis di awal-awal 2000-an. Teman Pro 2 ketika Ungu menjadi band yang kayak baru naik, belum saya terkenal sekarang. Teman Pro 2, teman Pro 2. Kali ini ngajak Penin sama Dagi untuk menyanyikan lagi lagu ini. Teman Pro 2, kamu suka versi ini atau versi yang lama? Dua-duanya sama-sama oke lah, teman Pro 2. Oke, nah teman Pro 2, ini aku dapat satu artikel menarik di Instagram teman Pro 2 ya, mengenai orang-orang yang cocok buat kamu cut off. Teman Pro 2, ini aku ambil dari Instagramnya Mudah Bersuara teman Pro 2, salah satu akun yang membahas tentang kesehatan mental, tentang relationship teman Pro 2. Nah, mungkin kamu belum tahu ya cut off itu apa. Kayak cut off itu sebenarnya adalah menghindari atau memutus hubungan dengan orang-orang yang mungkin ya membuat kamu itu agak kesal, membuat kamu menjadi tidak lebih baik, atau bikin hubungan yang menjadi toksik teman Pro. Jadi kamu cut off tuh orang-orang seperti itu. Nah, ciri-ciri orang yang cocok buat kamu cut off atau minimalisasi interaksi biar tidak terlalu banyak drama, di antaranya teman Pro 2, orang itu selalu merasa semua orang selalu salah kecuali dia yang benar ya. Katanya selalu mantan salah, teman salah, atasan salah, keluarga salah, dan semua orang yang dia bilang itu kayak punya menjadi tokoh jahat gitu loh. Dia yang benar. Nah, orang kayak gini harus di cut off teman Pro 2 ya, merasa paling benar lah. Kemudian dua, sering ngajak membenci orang lain. Wah, ini kayak flying monkey teman Pro 2 ya. Temennya ini kan flying monkey teman Pro 2. Nah, awalnya curhat, lama-lama kamu diminta untuk membenci seorang. Nah, aku punya kenalan orang ini tuh kayak begini teman Pro 2. Dia itu kayak punya masalah si A. Jadi dia itu ngajak orang-orang semua di sekitar itu untuk membenci si A. Okay. Dan orang itu masih hidup sampai sekarang. Aku punya temen yang kayak begini nih teman Pro 2 ya. Emang kalau aku sama dia sih emang gak terlalu kayak dekat-dekat amat teman Pro 2 ya. Cuman kayak dari jauh itu kayak pantau dia. Dan aku udah tahu sifat dia itu kayak apa. Termasuk MPD juga ya teman Pro 2. Okay. Kalau kamu punya teman yang kayak begini yang mengajak untuk membenci, kan dia punya masalah sama si A. Kok ajak-ajak kita untuk benci si A? Itu yang agak jahat kalau menurut aku. Nah, masih dari akun Instagram Mudah Bersuara, katanya lagi bahwa orang yang tidak menghargai kata tidak teman Pro 2. Kayak misalkan kamu menolak, dia memaksa, atau memberi batasan, dia mencari celah, atau orang-orang yang menghargaimu akan menghormati batasan kita sebenarnya ya, bukan bisa untuk menerobos itu teman Pro 2. Oke, suka memaksa ya, kita cut off saja teman Pro 2. Oke, nanti aku balik lagi setelah ini. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu. Jangan lupa di follow juga Instagram kita, dan boleh kamu komentar di 0813 5624 5884.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Aqua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pumpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekram, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pumpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Berdoaku, balik lagi. Sebelumnya ada Rizky Febian dengan Mencintai Tanpa Arah. Teman berdoa, aku mau baca dulu beberapa komen yang masuk di Instagram teman berdua ya. Di Instagram Mudah Bersuara, kita masih membahas soal cut off teman berdua, cut off dalam hubungan. Nah, ini dari Ari Yudi Kristianto, kata dia, tapi kenapa hampir semua orang di sekitarku punya sifat negatif ya. Dia bilang, aku cuma jadi pendengar dan diam, namun mereka selalu saling menjelek-jelekkan di depanku. Kadang bingung terus aku harus dukung siapa. Dia bilang, anjir, udah kayak wasit hidupku. Kemudian ada Nadia Irsanti underscore 24. Dia kata, dia, aku ngomongin teman bahwa kamu tidak usah berteman sama dia lagi. Dia gibahin kamu, ngomongin perang fisikmu. Dia bilang, ya demi Allah, dia tidak bohong karena dia gibah sama aku. Ya udah deh, kalau teman itu bully-bully sini, ya udah, tak biar aja, tidak bisa dikasih tahu. Kemudian ada Ziova underscore VS, kata dia, dulu di tempat kerja aku juga begitu. Emang sih dalangnya karena sistem yang memperlihat red flagnya tempat itu. Tapi kayaknya hampir semua SPG suka ngomongin entah siapa rekan mereka yang negatif kalau salah satu yang lagi diomongin itu lagi tidak ada. Oh iya benar, kadang-kadang itu kita kayak berteman sama orang, tapi satunya kayak misalkan si C tidak ada, yang lain empat orang itu ngomongin si C. Biasanya begitu teman-teman. Kata dia lagi, padahal kalau tidak ada yang berkenan bisa diomongin langsung. Tapi juga biar sama-sama kerja yang nyaman teman berdua. Ada komen dari dede_dede.ks, kata dia, hampir semua dong aku cut off. Ya benar, suatu yang cut yang kurang bagus ya kita cut off aja teman berdua. Nah setelah ini aku bakal balik lagi teman berdua, kamu boleh komen dan juga WhatsApp di 0813-5624-5684. Pagi ini ada yang request lagu, belum bisa. Kamu requestnya nanti di jam 10 teman-teman. Ada DJO dengan End of Gio.

menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Hi, I remember. No, goodbye. Goodbye. I ain't no remember.

Prodo FM, teman terbaik kamu, ada pamungkas dengan berapa kali kita saling maafkan. Kayaknya banyak teman Prodo ya. Tapi sebelumnya, sebelum hasil votingnya, teman Prodo, aku mau update lagi informasi ini. Dinas Kehutanan Kabupaten Serang bagian timur menduga kebakaran hutan dan lahan atau karhutan yang terjadi di wilayah Bula lebih banyak dipicu oleh aktivitas manusia dibandingkan faktor alamnya. Ini Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten SBT Musa Rumakas mengatakan hasil pengawasan lapangan menunjukkan sebagian besar titik api muncul lokasi yang memiliki akses jalan. Dan menurutnya kondisi tersebut mengindikasikan adanya aktivitas manusia sebelum kebakaran meluas. Wah, jadi kita harus hati-hati, teman Prodo, apalagi yang buat lahan baru, bisa kan ada aktivitas bakar biasanya ya, tapi tidak semuanya, teman Prodo. Nah, ia menjelaskan bahwa titik awal kebakaran ini berada di lokasi yang dapat dijangkau kendaraan maupun masyarakat, tetapi kemudian api dengan cepat merambat kawasan semak belukar yang kering sehingga luas kebakaran terus bertambah.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Peneliti teknologi pangan menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Radio FM teman terbaik kamu. Aku mau buka dulu di sosial media teman perdua, hasil vote-nya gimana nih. Kalau kamu yang belum vote silahkan teman perdua, nanti bakal aku baca. Yang mau request tunggu dulu.

ya jam 10 teman berdua udah aku bilang jam 10 bukan sekarang ya. Nah, ada Clara Adrianus yang memilih oh iya tunggu aku tadi kasih pertanyaan dulu teman berdua. Nah karena pagi ini kita ngomongin soal cut off ya, cut off dalam hubungan. Nah tadi aku sempat tanya ke Selmirin juga di WhatsApp ya, perlu atau tidak kita untuk cut off orang-orang yang dibahalkan teman berdua. Dan juga aku sempat kasih tahu tentang ciri-ciri orang-orang yang harusnya kamu cut off. Harusnya ya, kalau bertahan mungkin ya intensitas kita ke dia, frekuensi kita ke dia itu harus berkurang. Harus teman berdua ya. Ini ada Clara Adrianus, katakanlah iya dong harus di cut off. Kemudian ada Eduluan Masar juga memilih iya dong. Dan juga ada Stefan D, kata dia iya juga. Kata orang sekarang udah pinter ya, mana yang harus diajak jadi teman, mana yang ada, ya mana yang harus dijadikan teman, di cut off teman berdua. Nah tadi aku juga sempat ngomongin soal orang-orang yang di cut off itu salah satu cirinya adalah suka menghasut, atau kayak kita, kayak dia punya masalah sama si A, dia ngajak kita, orang-orang sekeliling kita untuk membenci si A, apalagi belum tentu hubungan kita sama si A itu jelek teman berdua. Ya orang kayak begitu tuh jelas-jelas harus kita cut off. Kecuali yang dia bilang itu memang benar-benaran betul ya, tapi selama yang kita lihat itu tidak betul apa yang dikatakan ya, kita seharusnya tidak meng-cut off, bukan meng-cut off ya, tidak merasakan hal sama, ikut membenci si A tadi gitu lah. Oke. Sampai teman-teman ngerti ya apa yang aku bilang. Oke, nanti aku akan balik lagi setelah ini teman berdua. Kamu masih bisa bergabung juga dan masuk lewat WhatsApp juga boleh teman ya, di 0813 0813 5624588.